Ropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempaka.

0: Nangro metuah pusaka kaya. Nangro ubeuk lepah kat megah. Masa perintah Iskandar Muda.
1: Di Aceh masyhur nan
2: Warilun menya nangro kena masyhur maka bela anak nangro yang galak membaca warilun. Bukan jak baca nombor buntut. Nyo pun nombor YouTube tengok. Yang kan. Tapi baca buku anda. Maka ni banyak salah sebuah bagian dari usaha untuk kemajuan Nangro, Bumusyuhu, Becarong, Rumah Baca Nuri, gegelar Loka Karya Literasi 2026. Yang berlangsung di Oprum Kantor Bupati Bidi, Nyanban. Dan dibuka oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsa.

Dan Bang Muhammad Irsan gak apresiasi keberadaan komunitas literasi di PD. Nyo jut sabuh kebanggaan warihleun karena dari 110 komunitas penerima bantuan pemerintah di seluruh Indonesia, Aceh diwakili le 2 komunitas dan ban 2 dari Kabupaten PD. Nyan ban. Yang kabupaten lain kiban baik lalu apa? Pendiri sekaligus ketua rumah baca Nuri Nurul Fajri Gepega, kegiatannya dirancang untuk menjawab tantangan literasi di tengah masyarakat, terutama penggunaan gawe baan mit. Dan warilan loka karyanya na lebo rangkaian dengan total 170 peserta. Kepen loka karya bertutur atau storytelling. Kegiatannya menyasar 60 mahasiswa dan siswa SMA di Kabupaten PD. Yang kedua, loka karya membaca nyaring atau read aloud bertema semai cinta sejak dini. Tumbuhkan suka baca selamanya. Yang diikuti oleh 60 orang tua, guru PAUD dan SD dan guru DPA. Yang ketiga, loka karya pengelolaan komunitas literasi. Peningkatan manajemen kegiatan dan publikasi kreatif komunitas. Nyo menyasar 50 pengelola taman baca TBM dan rumah baca, pustaka gampung dan komunitas literasi di Kabupaten PD. Jadi warilan Nurul Fajri dan rakan-rakan muhet nyo kan memada bak loka karya mantong. Tapi perlu na praktik dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh peserta.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Orihlin Menteri Agama Nasaruddin Umar gepegah penting transformasi menyeluruh dalam pengelolaan rumah ibadah di Indonesia. Jadi masjid kan cuma tempat sembahyang mantong, tempat semubut mantong, tapi pengelolaan masjid modern harus bergeser dari sekedar fokus pada keindahan fisik dan pengumpulan sumbangan menjadi pusat pelayanan publik yang inklusif ramah lingkungan. Nyen ben. Nyorihlan diharapkan jid di triba lebih dari 80.000 masjid di seluruh pelosok tanah air. Dan gue pegah le Nasaruddin Umar, insyaallah aku bukan le tanya yang memberdayakan masjid, tapi masjid yang memberdayakan umatnya, bang.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Beselu! Udip kon etno, inong konsidro. Ya, tam lagu ya.

Orelan harga emas di Banda Aceh sudah menyentuh angka 7,88 juta, artinya 7.880.000 rupiah, atau 120.000 lagi udah tembus 8 juta. Tapi ini belum masuk ongkos ya. Iya, masuk ongkos ya, 8 juta juga nih.

menunjukkan tingginya nilai emas di pasaran saat ini. Selain emas murni 99% warelen, emas kadar 99,99 atau LM berada di 2.435.000 per gram. Itu per gramnya ya. Sementara emas lokal kadar 99,5 berada di kisaran 2.335.000 hingga 2.385.000 per gram.

0: Ngopet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahilun salam bahagia bak bengah huronyo merumpok lam dengan ulun tua Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancat luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Po tikurung siblah minat warta Indonesia bagian barat warahilun bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo uroameh tanggal 11 Agustus 2026. Silahkan rat 0655 dengan 0817 88 886. Bagi warahilun yang kena bergabung dalam acara Sirebo edisi uronyo, kedanyo akan membahas tentang pedoman gizi seimbang dalam tiap-tiap hidangan ya. Karena makanan yang kedanyo konsumsi tiap-tiap uro merupakan penunjang untuk kesehatan kedanyo pi ya. Dalam aktivitas pi perle lancar dengan ya tapajo makanan yang sehat, gizi seimbang. Jadi insyaallah akan gejaga energi kedanyo untuk jeta aktivitas lam si uroro dan jet ge hindari gerajo dari berbagai macam penyakit menan ya. Dan untuk wari-wari yang kena bergabung menurut drone pakiban pedoman gizi seimbang yang dimaksud menyajamun gerajo dengar dan gerajo lebih familiar dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, tapi jino kagak ganto dengan pedoman gizi seimbang karena kan berarti oh na 5 macam makanan yang na lampingan katanya arti jih ka sehat 5 sempurna tapi harus taatu dengan jumlah jih ya. Jumlah jih dum panedum lejih, jadi natakaran jih padum lam siurob kebutuhan serat panedum, lam siurob kebutuhan karbo panedum menan ya. Jadi na pedoman gizi yang seimbang, jadi menurut drone menyo lam siuroro awak drone konsumsi makanan untuk memenuhi protein sama seratnya biasa lam engkut menyo protein ya, lam bomano lam tieti ya menan ya, menyo serat vitamin hanya biasa lam buah-buahan dengan sayur-sayuran menan ya. Jadi sayur-sayuran dengan buah-buahan atau engkut yang nan konsumsi lam siuroro hana meceh buah-buahan yang oh harus yang mangat, harus yang meyu menan ya, karena justru kandungan kandungan gizi yang paling le yang gedanyo jet tatemeng yaitu dari makan-makanan lagi tempe, tahu menan ya, untuk sumber proteinnya cukup le ya warahilun ya. Dan serat pih dari bog 5. Menyo serat bog 5 ngan vitamin C pih dari bog 5 yang paling le ya. Jadi untuk jet sampaikan menurut urang dron lam si uroro yang dikonsumsi untuk nepe seimbang nilai gizi nyan pakiban. Jena sampaikan rat 0656 0755 0855 0813 6787 8886. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah coy le. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nurulun.
0: Kiban haba urangnya ya Habib?
1: Di Kepoyabi.
0: Ya? Kiban?
1: Kepoyabi.
0: Ya Habib mabit lah. Kiban haba urangnya?
1: Abage tiban dehat.
0: Alhamdulillah dehat. Ya Habib menancik kan?
1: Ya, sehat dengannya.
0: Ya, alhamdulillah. Dengar di rumah ya Habib nah.
1: Dengar di rumah di.
0: Ujian puno ya Habib.
1: Ya, ujian trek-trek wawa borosnya. Anak rumah anak berjaya. Ujian tidak tahu lebih banyak.
0: Nah.
1: Kadang berarti kakak cita mau roh.
0: Okey. Ya bit ente nan jauh belang. Padih hanapa ya jaga ni gagat masa ah.
1: Kali ko dia tadi.
0: Oh kali ko, pajang ko baru.
1: Mama ko baru.
0: Oh, kabe ya.
1: Ya bin ada ko pengen ko long ko lah di sini.
0: Oh, mana. Ya. Kaji ade-ade ente ke?
1: Ade-ade.
0: Mudah-mudahan begat uro kan.
1: Amin.
0: Iya, ya Bit, nyuruhnya tentang pedoman gizi seimbang ya, yang kita nyobahas ya Bit. Lati orang punya gula apa yang paling galak ya Bit? Punya kengkut pedoman.
1: Sayur-sayuran mana-mana.
0: Iya, betul.
1: Pas sehat yang makan purna. Tadi bobo kaya menanti racun baju ya. Karena pencernaan purnanya.
0: Iya.
1: Kayak meriah enggak lah.
0: Betul-betul.
1: Ada angkung-kung menanti yang segar-segar. Enak. Angkut. Paling dia lah. Dengan dia udah
0: pilih. Iya, betul-betul.
1: Syah kena pikiran ya.
0: Jadi wadeta walaupun menyahana kenang bu hana lagi golom na tenaga ya ya Bid ya.
1: Iya betul.
0: Tapi
1: ya,
0: benar gule-gule sih menan kan?
1: Iya betul enggak ini apa coding gitu nih.
0: Coding.
1: Menyahana ini kehana di aja ya.
0: Iya. Ya Bid paling galak menyokeng kot pe. Pe tempe bo mano engkot pe ti atau pe kiban. Ya, yang paling galak ya Bid.
1: Nya
0: nak titi lah, rupanya. Nya nak titi. Cuman nya le tak dapat jauh pi hanje cik kan nya ti. Oh, menan. Galak ya.
1: Mama tepek.
0: Oh.
1: Ayo cik nurugi ya.
0: Iya, ke mama hati berat banget nah.
1: Nya nak ke mama hati yang berat lemak ke cik pula itu. Nya kena nurugi tu.
0: Paling kenangnya ke mama.
1: Nya macam duk ni.
0: Menya gule paling galak gule apa ya Bit?
1: Yang gule uun bayam mana?
0: Uun bayam.
1: Mah hanya cat baju sikit yang kenang bagus tak kena sauran.
0: Sauran. Sayur hijau lepurin ya. Oke, siap ya Bit. Nyo, lagu apa lagu Nur Putra ke Rode?
1: Lagu-lagu Armawati ya, tabo kadu inget ke. Oh, nyo, kemenyan dalam bro.
0: Kemenyan dalam bro, mentang mengenang tak ke lagu mana?
1: Oh, maka liya, kamu nanti enak ke benar-benar.
0: Oh, iya. Nyo, kamu rompok apa? Silahkan salim-salim.
1: Salim-salim ke Duk Nur Rosi, selamat nanti Nur Rosi.
0: Amin ya Allah. Amin. Ya Bit menanti apa sekeluarga.
1: Bilang baru ayat di Korea.
0: Ya.
1: Dari lima jam. Pak Amri di Kota Melaka.
0: Ke mana Bandung?
1: Jadi Anggi, Edi.
0: Iya.
1: Teman-teman juga.
0: Siap. Makasih ya Bit.
1: Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bit dari Ulai Karing Warihlun. Diliket ya Bit kagepreh le warih gedanyo bak 27055. Halo, Assalamualaikum Warihlun.
2: Waalaikumsalam, Bang Tim.

0: kenal tu pet-pet mana.
1: Bu non jauh pasai ke ban cik pat? Nah.
0: Pasai pakai ujian ujian.
1: Oh, kena ke ujian nah?
0: Pakai ujian ujian lah.
1: Dari Pau Badu ujian cik pat? Daerah Oran?
0: Dari Kelam ujian.
1: Dari?
0: Dari Buklam.
1: Oh, dari Buklam. Ya ya.
0: Wo muka atau rumah kam Melayu ujian berhenti. Sampai nahan mantan masih berhenti.
1: Jalan enggak pirang ah.
0: Ya.
1: Uro pi hage to ida uronyo.
0: Ya. Hage to masa ujian sih kan?
1: Ya, betul.
0: Kabeh ha belum dapat. Ha, mau mulu-mulu ka ujian.
1: Ya, ya. Cik Mat, nyo tentang gizi seimbang. Nanti uro-uro kena kita nyo dapat jongkut, dapat jo gulai kan ya?
0: Kami seimbang gizi kita nyo ke mbek dapat sa baju makanan.
1: Mbek dapat sa baju makanan. Maksudnya gimana?
0: Baik, tro baik dia kena. Kadang tro mana pun ada baju kan?
1: Boleh
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Memang gigi kita ni memang kan? Kalau baik gigi, enggak kena salah apa.
1: Betul. Kadang katip tro kan? Alinya karena gigi bunuh hana sep menurut kita nyo. Oh hana sumber kalsium lom, tajet lom tutu. Kagak tro.
0: Salah-salah ipong pemerintah apa cuma karena ni akan lebih kita menggigi karena anak timbang digigi kan lebih gigi ya. Itu baju orang kapu sekedar kita yang sehat. Lagi orang baju makanan terajak terapdo jadi ia menanti. Ada ada kaki yang. Ia kaki yang itu nantinya terbaju makanan ada.
1: Betul.
0: Kan harus timbang gigi kan?
1: Iya.
0: Walaupun susu kalian aja kan?
1: Betul.
0: Kita baju makanannya lah, kita baju setempi, kita baju macam itu. Memang nak baju tepu ni lah.
1: Harus nak baju tepu kan?
0: Nak baju tepu ya, timbang gigi. Boleh si buah-buahan, boleh si kan?
1: Ya, walaupun
0: BO. Kalau baju bu, baju buah-buahan, kan dikrek, dua krek, baju sikit.
1: Nak mempah. Menang kedua, habis juga.
0: Karena habis itu kita mana rambut nak 2 kilo, boleh kilo habis gitu. Rambut galau juga. Tak ada timbang gigi.
1: Betul. Lado hanlot engkut, hanlot tempe, hanlot tahu lado mah.
0: Betul lado hanlot engkut. Nak punya bawa mana?
1: Narat lain.
0: Narat lain. Karena pun bu mantan yang lagi di kah lagi.
1: Iya betul.
0: Karena zat besinya kan. Lagi tak baju ono biru bu kan. Hanya mau lagi urut baju kuah pi, mamang ada kuah pi. Karena kan sayur mandu minang sayur mayu macam-macam tu campur kan. Nggak tahu kita guna, mau tak ada ju. Lebo pingan kita kan, ya sayur cok lah en lambu kan. Kak gizi, kak lebih gizi, mau sarapan. Timbang gizinya tanya baju standar.
1: Benar.
0: Walaupun baju-baju tak baju, tu baju lah. Tolong, anak aku lah tak ada baju, mesti baju-baju dah baju, ha?
1: Bek tiga je lah.
0: Bek tiga home, lagi tu yang blender japli. Puno, pelu blender japli, tak gila, bukan. Ha? Inang kita yang...
1: Ya,
0: ya. Kata, kadang-kadang je rasa teruk, dia kenyok, dia penyakit gila. Macam, hai makan teruk tengok kat tengok, kan?
1: Ya.
0: Hai senyap, perasa roh. Awal kan nak buka mah, baju sampai cemak, lagi yang mogo. Alhamdulillah lagi ni lagi DM cuma alhamdulillah. Karena aku hanali lagi awal macam apa?
1: Lebih baju bubu harus butuh dong kadang ah.
0: Bubu je saya tahu kalau cerita dia. Walaupun sentuh dia tak
1: betul. Betul.
0: Ya awal buta mah lagi baju baru bubu kese. Mana rasa gizi ya?
1: Alainya jeb iya mameh lah mah iteng dulu aku mah.
0: Ya nak kena teh mameh apa ha?
1: Yang kena.
0: Hai, mamehnya boleh si.
1: Boleh.
0: Tenaga kan?
1: Iya betul.
0: Baju capi, capi boleh si baju. Baik kelebihan si kan?
1: Iya. Mana banyak kali kita baju bu, betul bu kata apa piring, betul dapat jauhnya anak. Ada anak tajik beli imam yang ada masalah karena kena gula asyik lambu kan?
0: Gulanya dari imam yang dari kazar Zagapur.
1: Zagapur?
0: Zagapur. Itu ada punya kazar contoh je punya bunga putih. Kempe kan? Yang putih tinggi gula dengan kadar gula.
1: Iya.

0: Kan kau mak sakar ke darulah kan? Karena ini hazard dapur. Sampai lagi bawa jengkol. Bawa jengkol lagi yang dia itu lah.
1: Nurut kurang dupu bagian.
0: Ha, karena saya tak jaga pun. Karena saya mak dah kerja itu baik. Itu baik anak ini pula. Dia kupi katanya anak ini pula. Jadi remnya dia dapat jual makanan lagi ruki-ruki. Bagian tepung. Yang ini anak ini pula adanya.
1: Menya lagi menya pengolahan je Cik Mat. Menya lagi gule-gule Cik Mat bergabung dengan bukan petik kan. Jengkolnya cara olah aja kadang. Maka aja. Maka aja.
0: Jengkol kan gerubuh ini. Ada gerubuh.
1: Buat yang dagunya.
0: Tak ada pun. Tak gerah long, gepeh long kan. Tak ada kaya tebik tak kapur ni. Tapi habis di tebik. Bunga putih lagi yang kan gerubuh lah yang kata api. Malah gerubuh orang gerlong long kan.
1: Main getagun je ke apa kamu tu getagun?
0: Haa, getagun kadang tu getumis.
1: Getumis.
0: Tapi hijau kan. Tapi eh di gula kadang cepat perasa rumah apa je bunga putih kat gula. Memang buah putih je lebih parah lah.
1: Buah putih memang mame kan.
0: Ya, yang buah putih. Kalau bukan aja nak tu yang tak kapurnya. Mereka kupi cek mak dengan takkan apa. Ha. Cik kupi cik mak tu orang leh ke?
1: Ya, ya.
0: Wah, bunga cik orang tu pulak.
1: Nyan memang anak.
0: Malam tu tiga tu, nyan tamah tiga tu.
1: Ya, nyan memang anak. Pakai taka kan?
0: Pakai.
1: Pakai taka. Tapi hana cawo.
0: Ha? Cawo.
1: Cawo tu.
0: Hana upu. Nyan tanya kan, isinya tak tu makanan. Punya kalau punya nak penyakit ulang, kata punya ruti.
1: Ya ruti padahal kan kepegat nasi gua takar kan?
0: Ha, ni baik baju bule. Ha, baju bawa kentang. Ni baik baju bule tu.
1: Betul. Gento sumber karbohidratnya.
0: Iya. Jadi apa tengoknya? Kena kena karena penyakit DM nya kan perlu darah. Tengok kan kasih bah dah kira.
1: Iya.
0: Ha, ni baik baju bu. Ni baik baju bu, elok baju ruti. Ini selang-seling lagi yang kan. Alhamdulillah normal lah.
1: Ya, okay, siap Cik Mat. Lagu pula lagu Noro Buta Gerona.
0: Oh, mau tinggal di sini apa? Tinggal di Sabotu.
1: Tinggal di Sabotu.
0: Kasih Lun Sabah.
1: Kasih Lun Sabah dari so?
0: Satu apa?
1: Lun Sabah, Cenero Uba.
0: Ya.
1: Silakan salim-salim Hanik.
0: Elda.
1: Undang Noro U.
0: Kasih Lun Sabah. Elda, le Elida. Anak tu anak jelas Cik Mat. Mata memberi-beri.
1: Enggak ada kenal juga mun kadang.
0: Anak bibu ulam.
1: Oh, anak bibu ulam.
0: Makanya mah anak terang.
1: Telat mana wo?
0: Telat wo kan ayah ikat mana wo nang ayi mana wawa pati mana.
1: Alah Cik Mat.
0: Tanah lagi.
1: Kasih belum sabar dan nurut lo.
0: Oh, dia salam-salam lepung ke sana, kat keluarga, selamat iman dan akhirat.
1: Amin, ya Allah.
0: Yang ke so saya ya habis lah. Jadi saya keluarga si Mandum, Kak Eli, Kak Julia, Kak Yati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri dan semua.
1: Siap.
0: Karena lagu ni?
1: Nya lagu yang nahan ik sabar. Nya kasih belum sabar hanai debi ni Cik Mat. Kiman?
0: Debi lah. Ik sabar aja sih.
1: Ik sabar. Dari nya so yang kena siap cenderung apa? Vokal Elvida, ya.
0: Okey. Terima kasih banyak kan Nurul. Assalamualaikum.
1: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Rilon ya. Dah dengar lagu Yahbit Ile dari Ule Karing, Bunogleke Armawati AR kemenyan dalam bro.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Meran ke Barelon kali dah dengar dua buah lagu yang gaglake le Habib di Ule Karengan Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si Rebo Warehlon yang kage preh bak nembei 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum Warehlon. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam Warehlon sayang.
0: Bagaimana habaronyo Mak Cik?
1: Syukur Alhamdulillah sehat awak Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Orang macam hujan macam perik-perik.
0: Oh hujan perik-perik.
1: Kena ayah hujan makan bunga-bunga pun hujan.
0: Oh bunga-bunga pun hujan. Berarti nyok
1: ban. Perik-perik nama ban bajak basah sampai kajak. Tapi tanya akan basah.
0: Nyok dari buno menom perik-perik.
1: Nyok nanti kajak siap ke 15 minit ni ya.
0: Oh nan. Ya ya ya.
1: Dia pun kena sedang sana.
0: Ma mak cik, ha mak cik jak tak nyo.
1: Lun. Hanya ho ni duk dengar nyo melaka je kau. Atas tinggal oh hai mak cik apa lapan jam.
0: Mak cik, nya uronyo tentang gizi seimbang mak cik. Kiban menurut mak cik, menye gule pe gule yang galak, menyo kengkut pe temon biasa. Paling galak mak cik.
1: Yo, aja dah saya gula piu kuah lemak.
0: Kuah lemak.
1: Ina aja bagi saya kuah sayur ina.
0: Oh,
1: buah Jepang, buah wortel, buah bubuk kuling, buah kacang, yang kena ju beklan bertagun
0: je. Buah Jepang maksud ji buah labu Jepang. Ha.
1: Ya.
0: Oh, labu Jepang.
1: Labu Jepang saya buah saya buah sikun nak kawannya saya buah limau.
0: Kayak ek ya.
1: Eh hemat kaya eh nya nak ya Allah hai tuhan tu tak ada bagi orang sayang ki orang tani nya buah ni eh mesti
0: ya tapi gad tak bola bu Jepang ya mak cik gad tak dapat jauh bola bu Jepang
1: ah ya lagi dulu Jepang wortel nombor kuli bau gantang yang kena suah sayur le kuah ina lanjut bajuli sakit ken alah kostan tak kedut
0: nyangkanya harus daya ke
1: apa nama boleh tiu lah nak tiu ni yang dia boleh tiu ni tak nak baju
0: karena tantan-tantan kan
1: boleh depan siang banyak je tersat air tersat air mak main gajak je pu depan je pu nak galik dengan air bubuk tak pu air tu buat gajak ke pu
0: ya nyangkanya api menye lagi lagi mak cik pegah lagi bola bu Jepang brokoli nyen cik tak le gizi ji han mak cik tak le
1: ya tapi ida saya menik benarnya
0: nya yang good memang
1: bokoi nak tau lagi lemangen
0: bokoi bokoi mangen
1: ani pa bian ni kebuat mangen hanya apa je mangen bawa kili ke bawa Jepang ni belah wortel tadi belah mengkilo-kilo dengan bawa labu Jepang saya bawa Jepang kena ke
0: ya ya ya tapi raya-raya kan
1: raya lah bawa Jepang wajin lah bawa limang ngajar lah bawa limang sebab baik-baik saya orang macam ni dengan harga tu rasa bubuk atas-atas so iu lelo sayang cik ha masa kau iya cik sayang
0: ya ya ya betul-betul. Okeylah mak cik, menyo ke engkut pu biasa paling mengenang mak cik.
1: Engkut biasa engkut
0: titik. Engkut titik.
1: Dengan engkut surang di baju kacai yang aku nak kacai anak min anak yang jual pulih yang di baju regi ya. Anak min. Itu je.
0: Nyaino kah hanjeli. Nyaino kah hanjeli ya.
1: Ya, dia nak awak kacai. Aku dikit bedoh kacai badan-badan lah.
0: Bujihan. Engkut tureh. Engkut tureh.
1: Ingat Ibn Al-Sabih, Sisik Ibn Al-Sabih. Sisik yang tukun betul halunya Ibn Al-Sabih.
0: Ya, ya, ya.
1: Baru ni puak iwak sekolah, ibu puak ke mamah lah tu. Oh, biar ok yang orang mentua hanya lima ribu. Oh, buat kan yang pelap ni, apa ni? Dia rilang, dia lihat aku pakai subhanallah.
0: Alu, ha?
1: Oh, biar ok. Ini apa, bikin tanya oleh orang mengungkap, biar ubi pilih lah. Oh, ya, mak, mak,
0: Banyak mak cik yang makan lebih mahal lah mah.
1: Iya, nah itu uzur macam yang kak Ing pisah lagi.
0: Oh, yang kanya. Kak Muhan makcik. Nyo suara dia orang Ing dah, nama makcik.
1: Saya
0: nak beri Okey lah makcik, kabareh Muhan. Lagu pun lagu Nur Putah kan?
1: Lagu juanya.
0: Gulai Pli U. Gulai Pli U. Dari apa kara era? Golom. Menyo bobo kae nama kenang makcik.
1: Sebab boleh piu hanya gitu letih tak wah mangat sebab boleh piu.
0: Ya ya ya.
1: Jadi dapat boleh piu awak bina mau sampai ya awak sara. Dia laki bos tu lah buat ya jo nama nama bawa mangko lah nama jo.
0: Karena hanya jo. Aku
1: jadi hanya ada bawa panas bawa peti ya jo.
0: Aku. Kamu hanya jo. Iya.
1: Ayo baju.
0: Makcik silakan salim-salim ke so makcik.
1: Salim kerana lain-lain sinan mudah lagi penyomo selamat mak bagi berdah tawa untuk jalanan jalan rumahnya lambangan. Cik mak guna banyak balur rezeki dan yang hijab mesat ulah taring.
0: Amin.
1: Ke Yahbit, ke Kak Eli, Pak Pak Amri di Kota Melaka, Pak Amir Mahmud, Kak Inang, tolong Pak Cepi. Tolong hati beli warna rezeki untuk ni ajak lauk. Bukan lagi hujan ajak lah.
0: Amin.
1: Sayang beli warna rezeki nak buah nak ganda baru. Saya mahu boleh bu, mbak. Saya kata 15 hari tak on.
0: Ya, ya, ya.
1: Ayang ke mandu-mandu boleh laju ke deh.
0: Siap. Makasih, Wak Cik. Saya
1: mahu kamu tadi mari mandu-mandu selalu. Tapi saya tak mahu nak takkan dulu. Ya. Baju. Yang selalu pun dia buat. Dia mahu tahu apa. Terima kasih Alif dari lu mandu-mandu. Selamat bertugas dan orang. Terima kasih banyak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara. Dilikut makcik ke Gepreh Bak Budi Jona 55. Halo, Assalamualaikum Arehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Kak Fitri. Gimana habar orangnya Kak Fitri?
2: Agak kurang sehat macul.
0: Kena hujan?
2: Kena puasa raya Nurul.
0: Oh benar, Masya Allah. Semoga lancar be. Nah, sudah tahu puno?
2: Nah, pun tidak put pasut mana Nurul.
0: Pasut.
2: Cara, kau agak alis mac tu. Waktu sebelum azan, pagi sahur bila pasut tengah put pasut naiknya.
0: Tengah put.
2: Tapi anak eh deh kalan sok IG si ada lah.
0: Oh, nan, ya, ya. Man, buat apa je tahu nasib gizi, nak gizi seimbang. nah, bobo kaya kadang gule-gule atau apa pun lah.
2: Ana Fitri boga ceruh mana nyu apa nah mipa yo yo lega terus
0: asain na tenaga cuma sopro lah
2: kusuk oh mata belum sedih lagi kan nengin yang nanti tak kalah kan Fitri balik kalan si tengah firan nyona urun Tuhan atau mak muliang ya Nurul minggai peduk drawer di Fitri Jaya nak dengar Nurul
0: galom hana Nurul dengar
2: mesangkut ada bak muliang dengan langsung minggai lagi kan.
0: Sayang kena asal katro enan kan man sayang mbak jombak muliang di Lampung atau di Pak
2: Ram Lampung ni Nurul Mbak Lampung kamu ni yang
0: kata lak urang lah. Nah urang jak
2: anak urang kanan ni boleh kamu ni kan kamu sangkut inan ni kak inan lahi ni inan inan lahi kan kadang si Radhi tu pun ada awak kampung si Radhi awak pilih jaya
0: oh bijai
2: awak kampung si Radhi Fitri kanan buat Instagram kan dengan tengah viral lagi kan kadang-kadang kok ni kalian ya Allah ya Rabbi kok enak udah hana peduli nih yang segi
0: kan hana peduli man hana so ufon ya nyan oke kan kah ya kah nyan kan kamu ninggal
2: ya jadi langsung sebab tema ni dulu lah masalah apa makanan bergizi ya
0: iya gizi seimbang
2: Semua makanan bergizi seimbang biasa nyenyak agak rumpun rumpun dengan tangkong ni kan
0: yang ke gulai je menyok ke engkut je
2: ungkut ni lagi boh mano telado dengan dulu angin ungkut ungkut lado ungkut sisik lado dengan kan ungkut lagi kokot rambut lado ungkut puluh tahun
0: menyo boh boh kaya enam kenang kak Fitri
2: boh boh kaya masuk boh boh kaya nalar dulu lagi boh boh pun Kak Ura kan kena MBG kerana apa mana? Kerana roti-roti lagi kan kuat di. Kalau kita lah makanan anak TK, kata oh pula dulu kan?
0: Iya. Porsi anak TK, nah mungkin porsi dia yang berlayu. Habis baju kan?
2: Karena kan kakak Kak Fitri kan kepala sekolah, ibu kepala sekolah kan, kakak kakak Kak Fitri. Jadi, buat support dulu-dulu, buat MBG tapi bukan payah mahun anak MBG yang penjuhujung dengan
0: menyenak MBG-MBG lebih menak nah
2: MBG kan ini makanan bergizi sih kasih ini dulu kan
0: iya kan MBG kepanjangan sih makanan bergizi gratis kan
2: bergizi ini mana-mana tingkula karena MBG dulu SMP SD kan ini nah mana-mana sekula kok dia mulik mana karena ibu MBG
0: siap Kak Fitri nyaman tak Kak Fitri
2: nyaman tak dari dunia sudah merulak nyaman tak tolong pom tak
0: ok siap lagu pun lagu Nur Putra ke Kak Fitri
2: dari so Liza Rahmi saya jasi urup bungung harum entah
0: bungung harum Nur Ula apa
2: ya ya
0: nya kamu rompok ba. Salam-salam okay, silakan.
2: Salam. Itu nak Nadia lo rompok di mana dulu?
0: Urunya Hana.
2: Hana. Jadi dulu sampai ko belah ranyo.
0: Sampai po 05.30 lagi biasa menyuruh ame.
2: Oh, pro dan dup dong.
0: Iya.
2: Kalau saya mau ke dalam saya sampai panjangmu sama
0: terima kasih. Kak Fitri menancip ba.
2: Get amin. Anak kemanu penyiar RRI Prosput Kak Juli sudah bejak tapi sekeluarga manjung Kak Juli.
0: Anak ya Allah.
2: Kak Yana di dalam baru si para bejak tapi Kak Elin pada ayun si Kak Sucut ya si Kak Erna di pelanggan bejak tapi ke bahasa di pada TV ke Radik Ibu Dijaya semoga bejak tapi Radik Ibu Dara Radik yang tak mau nih Pak Nurul lah.
0: Mungkin dengan nak kegiatan Bang Radik.
2: Oh iya mungkin ya bisa jadi. Nyaman tang bro, terima kasih
0: siap.
2: Dan terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Ulekar dari Darussalam warahilun ya. Dah dengar lagu Makcik Ila di dalam arah Bunoglak ke kuah pli dari Abakar Air.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro. Menurut kewarilan kali terhadirkan lagu yang kagelake le makcik di lam arangan Kak Fitri dari Darussalam. Tak sambung lo macara si rebuh warih lo ya. Semoga makcik dengan Kak Fitri kamu bahagia. Nah warih gedanyo yang kagepreh bak nemboi 886 kali rak tiga puno Bang Amir Mahmud dari Waila. Tapi jaga ik kembali. Anapa tak tapai le. Halo, assalamualaikum Bang Amir. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban urunya Bang Amir?
1: Buat bengohnya punya kamu dewai lah. Seum tak bengohnya.
0: Oh, seum?
1: Di sini memang buklam memang nak ujian lah. Ujian tegak tak buklam. Ujian dengan badai buklam.
0: Oh, dengan badai. Tapi hana tak apa-apa kan?
1: Memang hana.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma badai mentong.
0: Iya, nak mati lampu. Biasanya badai-badai kan mati lampu kan?
1: Memang nak mati, mati TA nah.
0: Oh, mati TA. Nenya hukum kelai ya.
1: Mungkin di mati TA karena untuk di bagi jalur di yang boleh enggak nah.
0: Iya, betul. Bang Amir, man bunuh pakan erhut.
1: Memang dia mumpung je karena kadang tu nyu pakai kadang tu batas sekarang kadang tu memangnya nyan mengerti punya ni ke ni kan jadi tak jadi nangkat kadang tu ya kau pergi pakai ada pedah haba menang kan karena temakan watai ada pedah kan memang dia mendukung je lagi yang jadi masalah ya memang nyan nak kode aktif dah sepenuhnya madu memang kunci rahasia ni pandai nak ya pedah haba kamu ya nelpon-nelpon kau menang kah?
0: Kamu pokok aja menyenai telefon kamu angkat kecuali tengah naureng di dalam hanya kamu angkat kau pasti kan?
1: Ya betul-betul
0: Bang Amir Mahmud nyeuronyo tentang gizi seimbang Bang Amir kiban menurut Ron Ron yang paling galak menyo gule pegule menyo boh kaya atau mungkin kengkut biasa paling galak apa?
1: Memang punya ada pegang memang punya engkut dikel engkut titik itu lah
0: engkut titik
1: berarti untuk berarti kita gun memunya atau berarti juga jenis lah lagi engkut yang untuk tak gun unil hanya memangnya kesukaan lun ada pegang kan awalnya ada pegang aja maka ada sayur memang boleh cik karena untuk mengatur kondisi badan ternyata berarti untuk kadang puna yang dak yang mungkin dalam kandungan pikir badan tu juga kadang tu bercakap mata pada saya ulam mana ada pegang jadi menyata pegang penyalai banyak karena ternyata memang dalam mata perjalanan sehingga adanya kita mong dalam bidang masalah kimia betul ni
0: masalah apa?
1: Masalah pendidikan kimia betul ni nak pembagian je itu mesti kadal makannya gula nyuji nyamatanya anak tamu kau mana pegang memang
0: kan pertanyaan Nuro kan yang ringan mantang pegule yang galak poboh kaya yang galak pungko yang galaknya mantang ringan kan
1: okay, betul memang galak tapi kadang tu kondisi dia pun lawan naik badan tanya ataupun dia ungkoknya pun hanai lawan boleh pegang jadi memang tanya menyolong kesukaan lon dengan pertanyaan maksudnya engkau titik tapi kunci ji tagun ngol minyak
0: ya kunci ji tagun ngol minyak bucro mana
1: atau dia buka pakai minyak lah ada berapa gulai-gulai pakai minyak menyokai nam pom je masalah mata-matakan ya ni yang ada berapa aja masalah lagi nanti tanya oleh tak berjubu ada berapa aja oleh yang tu buat nak cuci mulut cik yang boleh pegang hai pun cuci mulut tak apa je buah-buahan tu yeah. Pegang kan untuk pupu yang je tak pegang lagi buah-buah pecang tak pegang tu sejak ada yang kamu di kampung mamnya tak payah pegang buah anggur buah apa yang bertegi yang lengkap kecuali tanya nak gaji 8 juta ke 1 juta yang kadang tu tipu kau tak pernah buah apa mamnya tanya biasa kadang tu tiga minggu dua gol yang menyona pun kadang Kadang-kadang bila kamu di rumpau ni, wah, halam keluar galo. Kadang-kadang tiga minggu tiga, kadang-kadang aku pergi apa-apa. Menang lah, tak menang, menang pula pula. Ke orang boleh kau, ni hana. Tak ada pula tepat lah jauh, menang
0: kan. Cuma kan, kandungan gizi pi kan bak buah apa yang paling le, kan bak buah apa. Kena buah-buah lain kan? Yang nah, tergantung gizi je kita nyoper lepa lah, menang.
1: Betul, ya lagi pun tu. Bateri terpegah tu lelaki bawa pikir
0: bawa lima tiba gizi
1: angka bawa lima memang langka cik punya kemulia kita langka bawa yang kata yang mudahnya terpegah tu bawa pisang yang mudah kan yang terpegah tu kan lelaki bawa dengan hipu yang je terpegah lelaki elam terpegah tu lelaki bawa sawah
0: bawa petik kan yang cik getit.
1: Ah, memang buat petik dia tak. Ya, yang
0: tiba-tiba
1: lambang. Memangnya lagak ke diri dia.
0: Yang kehnya mana pecih buah-buah apel kahek gaji ubat dah pecah.
1: Betul. Menyo buah petiknya memang letak kasiak je itu betul dia menyo buah petik. Betul dia menyo tanya una luka-lukanya bisa sembuh dengan dapat jawab buah petik dia kan.
0: Baga pulih ya.
1: Lagi bola bu iya bunuh bola bu iya je je kasiak ke ubat. Nah ni lagi bola bu tanah bola bu tanahnya je ke ubat penyakit mah katanya. Dia menyo nak sakit mah bisa pulih. Menyo sakit. Kena sakit mah hal berah kan lupa kan.
0: Menan. Ya.
1: Ini yang kasiak je yang boleh juga.
0: Iya, yang penting kasiak je. Nilai gizi dalam je ikan pubuh kaya kan?
1: Ini tanya untuk kenyo minin je. Tanya untuk terjaga pergi gizi seimbang pada je dalam satu minggu. Baik tak bergala leh. Mulai go. Ini aku je kutu sebetul je untuk mempertahankan tulang tanya.
0: Betul. Karena perlu kalsium kan?
1: Betul. Nya materinya A yang pertama punya pendapat dan tuan. Pokoknya dalam tiga minggu tu ni benar biasa buta dia kutu.
0: Ya, betul Pak Amir. Memang bereh Pak Amir.
1: Soalnya ni kena ni tak boleh pakai bahasa. Kalau pakai bahasa, pikir. Memang tanyanya mbak terbiasa betul je. Kau menang.
0: Betul. Nyal, kiban dah langkah pak lagu?
1: Dia tak lengkap bahawa lagu dia bahawa kupu tapi dia tahu panjang tak atas tema je kunci je pertanyaan dari Nurul betul je pungkut yang gak nak kajuk cuma hanya mentoknya je betul-betul je kau menang kan
0: betul.
1: Jadi ni je lagu sebagai lemno ni putar je
0: judul je
1: judul je Mati Angin. Jadi lagunya duet dengan Didi Irawan.
0: Mati Angin. Mati Angin cenderu ule apa. Jek tane talem han le.
1: Hai talem ji buat Nurul Jumita bersama dengan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Delia punya dengan keluarga yang tercinta dah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sehat habis buat Kak Anggi, buat Kak Cur kah. Hanya pekerja ada nama limang kan.
0: Ya, betul.
1: Dua tu ada nama Mace. Hanya ada nama Kak Eli yang jadi kejuhi kutu buat dalam. Jadi bengohnya limang terukung. Jadi bengoh tengok kutu buat limang terukung tu. Jadi lah elam nama menama
0: kutu. Betul.
1: Jadi menyata putukau tu mai tingkat mesti jiu wate tu antek yang berada pegang hanya untuk terbagi wate ya batu jiu ngon tu bila tiga minggu dua abis tersebut meduk nyan kayaknya hipi si lo jino
0: memang bereh ya Pak Amir mupung tak ron eh.
1: Jadi tengok-mengok aku sebut nama lah elom tapi yang kan tersebutnya kau hana wate yang berada pegang kau menang
0: betul nah giliran rumah masing-masing eh
1: betul kena lagu nan
0: kamu rumpuk memang Mati Angin Sabiri Lamno dengan Dede Irawan betul lagi ron buka.
1: Kamu rompok.
0: Alhamdulillah.
1: Kajeklah menang. Kajeklah penyiar debat bu.
0: Okey, siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud di Woyla. Dilikat gaknya kagak preh, Bapak Putri Jona 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dik Nurulun.
0: Iya, Pak Sabtari.
2: Pernah ujian dia kawan?
0: Ujian bunuh bunga, tapi ini nak nalih.
2: Ya dia saya ya ujian dia duk ulam kaitan.
0: Kare duk ulam. Mang giban nanja ulam pohronyo.
2: Saya tengok Fizal, jumpa Fizal,
0: piuh yang tiap. Oh, piuh yang tiap. Kena ujian lah.

0: Man. Yo serius ya, Bah?
1: Bahaja gulai-gulai. Bahaja gulai dan buah-buahan.
0: Iya, betul. Gulai-gulai apa?
1: Gulai peli.
0: Gulai peli. Gulai peli yang apa tera ke buah-buahan?
1: Gulai nak buah je. Kebanyakan.
0: Kiban.
1: Bahagian masak-masak.
0: Main gulai apa gulai kan? Gulai pelik.
1: Gulai kemeng pergi tukar elu.
0: Kiban?
1: Gulai-gulai si kemeng.
0: Gulai si kemeng maksud je?
1: Sama ngajik kan.
0: Ya. Kan nyo gulai apa yang paling galak Pak Sabdari?
1: Gulai elu ni. Ajet lagi bobol tu,
0: oh baru tu orang pun.
1: Kacang bokor belum.
0: Yang mana? Ya. Yang bobol tomat, elat Pak Sabdari.
1: Okey, pada bobol tomat boh je lawan bokor ini.
0: Gedumai ya.
1: Gedumai. Buat iya mana ajet ni?
0: Ya, minyak kengkut paling makanan pengkut.
1: Kengkut, ilo jangan.
0: Lumpur kot eh, kau habis-habis ya? Kau habis-habis eh? Kau habis-habis eh?
1: Nam duri orang menajah ni ada di luar.
0: Kiban? Nyong kot, kot pula tema leo. Mahan, ada anak dah putar lagu ke Pak Sabdari bah?
1: Mungkin mahu ni, dia ajan kumpul mulu.
0: Kumpul mulu.
1: Kumpul mulu. Galak jauh-jauh
0: untuk oh nah macam buah kaya nak galak
1: oh galak je dah jadi buah rentat buah rambut
0: ya siap Pak Sabdari nyaman teng
1: eh mencong dek nak goy nak nak nak urang menajah nak jadi maklun
0: oh menan
1: weh Mujek cek macam duri dek Nurul.
0: Nya kan macam duri Nurul, nan Nurul. Kerja ba RRI. Okey, Pak Sabdari, nya lagu pu lagu dah putar keron.
1: Assalamualaikum bele.
0: Ya. Pak Sabdari, lagu pu lagu dah putar.
1: Aduh.
0: Halo Pak Sabdari.
1: Nyo bang mana je?
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, nyo dengan tau nyo.
1: Lagu dibuat jangan tuduhlah.
0: Jangan tuduhlah tiberke. Okey, siap nyo kamu rompok, silakan salim-salim.
1: Salim-salim. Bang Amir Bang Mutwela. Piti dari salam, Kak Inong Lam Zim, Kak Ili Pagai.
0: Ya. Yeah.
1: Dekaring, DMG, Kak Cik Zahisa. Bang Adi Adi Gomuga.
0: Ya. Yeah.
1: Dan Ilum Kedik Nurul dan Ayah Pulau.
0: Okey, siap. Makasih Pak Sabdari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabdari, oi dari Aceh Jaya, Warihlan ya. Tak dengar lagu Mati Angan ni le, Sabirin Lamno, ngan Dede Irawan yang gelak kele, Bang Amir Mahmud Buno, di Woi lah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Bareng Korelon kali kita hadirkan dua buah lagu yang gagalake oleh Bang Amir Mahmud di Woyla. Nah, Pak Soptari oi dari Aceh Jaya, Buno, semoga kamu bahagia. Tetambung lama acara si Robo. Wareh getanyo yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 tangka dile. Halo, Assalamualaikum Wareh Lon.
1: Waalaikumsalam Dek Nurul.
0: Iya, Cek ni.
1: Ya.
0: Tak trep hana mendengar tu hoka baroken.
1: Kan tu hai dia nama Dek Nurul. Hek ni lencok lebih.
0: Yang kenyan.
1: Waktu Cek ni. Yang dulu sepuk lempres ke ha ana itu nama.
0: Ai dia nama ah.
1: Hai Cek.
0: Me gapi-gapi dah kadang ah.
1: Oh, dalam doa.
0: Yang kenyan. Padahal nak nurut preh-preh. Nurut upin nasib kan Cik ni telpon. Tapi le wate Cik ni telpon kan orang. Hanjit nurangkat.
1: Ya.
0: Kiban haba lawitnya Cik ni?
1: Haba kita ada nurut. Ya malu ujian ni kamu berklam.
0: Ha. Nak tegak ujian?
1: Baru ujian berklam ujian. Ya akan berang
0: anak kan berklam nak tegak ujian?
1: Ujian si. Tapi anak tegak berklam. Baru tegak dah. Alhamdulillah
0: kacau ni sudah. Oh, nah. Alhamdulillah. Kan
1: berahmat itu Tuhan.
0: Nama angin-angin.
1: Nah, angin Hana.
0: Angin Hana, hujan mentah berarti ya.
1: Hujan mentah.
0: Oh, gadlah menyelagian. Karena ladung-ladung berempat kan tegak angin
1: lah. Tapi dah cek Nek Nurul. Di dalam begak patah pak kaya angin cik baru, berat baru.
0: Angin tegak.
1: Patah dari buka radio dan cek tak ya.
0: Di lamba, lamba gak?
1: Lamba gak.
0: Lamba gak kan?
1: Di pak? Lamba gak kan cek cik. Kamu empat, bau leh cici.
0: Oh, menang. Ya, ya, ya.
1: Tadi Nurul hantar mejak mulu, nak tempat. Mejak juga enggak angin.
0: Alah, Cik ni. Cik ni, nya tentang pedoman gizi seimbang.
1: Eh, kamu aku kuah ombi tapi bawa jagung, jampung, kelemak.
0: Oh, kuah ombi.
1: Ombi, kaya minyak ombi, buat minyak rumah dulu, belum ombi dulu.
0: Ombi kan ya, onubi.
1: On ubi,
0: on ubi. Oh, on ubi nya orang. Maka jadi Nurul pastikan nilai punya on ubi.
1: Ya, sama ombi mungkin.
0: Oh, menan. Kita nak begat biasa. Nak pelemak.
1: Nak pelemak, rebuh santan, rebuh botomat, rebuh capri, rebuh capri jo.
0: Nak nak top mana?
1: Hana.
0: Hana.
1: Alian ya umurung nak dia bila rumah dia Nurul
0: yang jangan pun hat-hat. Get hat on umurung. Ya. Pakai on kurut. Nyan ge belum maksit.
1: Yang ke yang kuai ya.
0: Oh kuai ya. Menyo ke engkut yang paling galak pengkut. Nya cik ni.
1: Engkut titik.
0: Engkut titik. Lagi bandu rata-rata engkut titik mengenang ah.
1: Ya galaknya. Betul radio yang cik mangak sanggup bertemu.
0: Gibal
1: mantan yang cuma ni.
0: Gibal mantan dah begat mangak ni ha.
1: Ya, cik lah Andy.
0: Menyo bobo kaya nam kenang cik ni.
1: Ya.
0: Bawa kaya nama kenang?
1: Bawa kaya nama kenang, bawa pukat kan. Yang jus bawa pukat tapi kaya belum-belum.
0: Ah, jus bawa pukat. Pakai susu lah mah?
1: Pakai susu ni.
0: Ah, tapi lebih baik kan menyehanat pakai susu kan?
1: Ya, tapi cik kaya boh ni nama cut.
0: Oh, ada ni belum ah?
1: Ada ni belum.
0: Oh, iya, iya, iya. Nurul fikir ni belum bawa pukat dan lahan ni jus kedroh.
1: Tiga gom dan ni asyik dek Nurul. Hanya bawa susu. Jus ni menan pakai takar macut.
0: Iya, yang kenyan. Karena get kan body lemak.
1: Bodimon kaya dek Nurul.
0: Bodimon.
1: Bodimon.
0: Bodimon apa? Bodimon.
1: Bodimon Taiwan ya.
0: Bodimon Taiwan. Ah, ya, ya, ya. Get cik ni. Siap cik ni. Makasih banyak apa?
1: Ya, sama-sama
0: Nek Nurul. Selama mandang dapat jauh gule, bobo kae, bom engkut-engkut kan. Insyaallah seimbang
1: ya,
0: kan.
1: Ya, alhamdulillah Nek Nurul.
0: Ya, punya susu dah fikir ke susu kan tiga ge benar sih kan?
1: Ya, benar sih tiga ge. Lain susu Ensur lain je Nek Nurul. Ensur.
0: Oh ya ya, baik sebut merek ya, cik ni ya. Okey, pemantang ya. Yang penting ya. Gelek.
1: Lagu nak buat Dek Nurul.
0: Lagu apa lagu Nur Buddha ke Cik ni?
1: Tiga juz Quran mahar ke di pergi.
0: Leplo juz Quran. Bergi. Tanya bang eh.
1: Oh, dan suluh macam apa ce?
0: Eh, suluh apa ce? Gat. Ni akan merompok apa?
1: Dek.
0: Salam-salam silakan.
1: Sedek turun je mencari le. Semoga selama iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Allah. Menancik kecil ni apa?
1: Ini yang kanggi. Kak Cuk Darika.
0: Ya.
1: Kak Yana, Kak Aisyah. Saya kemanju-manju beramai cat.
0: Good. Terima kasih cik ni ber. Sehat tapi cik ni. Salam ke memandu minan ber.
1: Yes.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah cik ni dari Chadli. Dili ke cik ni kagak preh bak pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum areh lon, Bapak Dujuh 055. Halo. Assalamualaikum areh lon, Bapak Dujuh 055. Iya, hana lesu mungkin kagetren ya, hana masalah. Tangkat kelai wareh gedanyo yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum areh lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang juga Dek Nurulun.
0: Kiba Nurulnya Kak Eli lagi head hat na.
2: Manuo benda Dek Nurulun.
0: Yang kenyang tu napa lagi berat gede ya?
2: Oh, betul Dek Nurulun. Manuo dalam di majik ni. Nomor apa tu
0: mau? Nomor 886.
2: Ah, maksudnya nomor apa? 886, 7755 kan? Saya kan bertanya pada awak, kan bingung.
0: Ya, yang kenyang. Hana get, gimana lah? Hana get tenang lah, ya?
2: Ya, betul. Dalam duduk,
0: bingung. Dalam duduk. Oh, langsung cok api, tamang sirubuh lah, ya?
2: Betul, betul. Begitulah, orang tumai,
0: ya? Ya, balik belanja ke?
2: Ah, dia belanja. Dia tu kena jam menjung dia mengasih ya.
0: Oh, ngan tau aja.
2: Ngan minor meramai.
0: Oh, ngau orang kampung mandu ah.
2: Ya, betul.
0: Ngan motor pick up atau giban?
2: Ah, motor lebih-lebih.
0: Oh, motor lebih-lebih. Oh, nan lebih-lebih kampung ah.
2: Ya.
0: Ah, ayalah orang.
2: Honda kan nasi orang Honda kat dia kayak kurang sehalnya kan. Mesti pergi bana bau raya sakit nak sakit orang dia. Jadi kan ada tidak Honda. Pada jangan lebih-lebih macam orang tanya
0: tu. Ya.
2: Ada yang memang ada pegah abang orang tanya kan.
0: Lebih merasa lah punya perjalanan dajak rame-rame. Belum ke demonstrasi kan. Menyokai Eli mungkin tau lah ya. Ya. Nak tak jauh. Okay Kak Eli. Kak Eli. Nyoronya tentang gizi seimbang Kak Eli. Ke keluarga biasa Kak Eli hadirkan apa?
2: Ya, mesti pergi sayur mayur, mesti tanya kita duka-duka di Nurul kan. Mesti kita masak, beda ke ni orang pun habis, guna kol, guna orang sawi putih, orang sawi hijau ni kan. Bawa wortel, dia ni kan, nak tajam pun, nak tajam ke cacai, nombor putih. Pokoknya sayur-sayur mayur yang guna lah di Nurul ni. Kerana kamu keluarga, kamu mandu, dia sakit saja sudah.
0: Cik makan ke gulai kah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kau punya urus tiga kerja rumah lu punya kalan kan? Tu ramai tak rumahnya ada gong kuah lekat. Anak kamu dah biasa bukan? Takkan kalan ada dosa kuah sebenarnya. Kerana awaknya sebelumnya baju dia sayur bahagian kan?
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Belum baju bu, baju sayur le.
0: Entahnya kan?
2: Jadi kan bu, anak le baju untuk kali-kali baju gulai kan?
0: Betul, karena le memang perlu kebutuhan gulai kita nyokan nanti uro setengah piring ke gulai, setengahnya bu seperempat dengan engkau seperempat kan?
2: Kak Eli macam biasa kurang bu si anak mulia dulu si baju dia kan. Karena mesti ni nanya orang kena uzubillah kan DM pilih ni uzubillah lah kan. Yang dia uzubu dia lebih nak kan. Tanya tak hindari ni dia dulu kan. Jadi minal lah. Jadi mesti ni buah-buah kan nanti. Nanya ke mana dah nak dah berlalu dah berlalu kan.
0: Ya. Ngampit tu apa saya nak baru dumpa naik lah.
2: Ada yang buat tempat dah belum. Yang tinggi kamu akan nasi ke dan gudung. Jadi anak gudung mubuh naik. Kaplah sih dengan orang yang.
0: Kiban? Nyo su radio agak rayu bacut Kak Eli lagi ya?
2: Oh, rayu lah. Karena Kak Eli mantap manggu lah. jadi kan, mesti dah belum mubuh pun semua. Yang pun kali kaplah di Nurul. Kita kan ibadat dengan perkenaan kertakrit lah kan. Grab sembilannya. Jadi kan nah, masalah kita oleh lebih dalam belanja dah belum apa RM35,000 RM15,000 yang di Nurul. Terus bomelon naik kelapa kamu. Jadi dah yang hana mesti tabuh sabo.
0: Ah, betul betul betul. Karena makaji mangat ino dah minta buah-buah kae alahan tapi aja upi le variasi ka?
2: Ya betul.
0: Cuma cuma apa?
2: Mungkin ada beberapa kali kata hana jelas butuhan hana tuha kan? Menyakat di bilah lagi yang cuci kan jelas kan? Kayak bilah lagi yang kau jelas akan le. Jadi ada beberapa hal yang tiada muka mahai lah.
0: Hana ada boh lah pokok aja ya.
2: Ya betul. Bantah boh apa dia dapat juangnya kan? Bantah boh tahu si aju dapat apa perlu kolkanya. Baik boh kami baru pula baju baju tanya apa lagi yang kan?
0: Ya betul betul.
2: Jadi baju baju sabun lah tanya. Takkan
0: dah hanam segi memenuhi
2: nalam
0: bacut kan MBG. Ladom orang kan kak? Ladom ke pajuh bu oh jai. Alanya gule bacut kengkut bacut menan. Yang ke yang keken hana hana seimbang ya. Antara ya, bu.
2: Yang segi air pajuh gule sama sekali deh.
0: Air pajuh gule nanti hana hana mengena gule ya.
2: Masih.
0: Nah yang ke tipu tu menan.
2: Ngono nang lumba daya kan dari hai baju kai baju ni boleh je.
0: Ya.
2: Karena di kat wadah lumyuk yang meme ke dulu boleh baju kalian ni lun kala nanti kan. Ke tahu di kala wadahnya rupanya ke karena tak kala tapi kai baju punya.
0: Alhamdulillah menyelagian kan.
2: Sampai mak di sejak rumah kat ni mengakui pantasan orang raya penyangkal ke dan boleh ya kelangnya. Masalahnya ni kamu memang si kedurunan lagi nyawa orang yang kan. Jadi kalau masalahnya aku kok je menang lah orang yang. Menang mentang Mek Nurul lagi Kak Eli.
0: Siap Kak Eli, makasih. Lagu apa lagu Nurul Putar Kak Eli?
2: Lagu urangnya dari Ramlan kali dek.
0: Galom. Judul je?
2: Belum. Di Pres Kak Eli ya.
0: Ya, Pres Kak Eli apa tai leh.
2: Oh, tinteng tinteng konteng ah.
0: Tinteng yang kamu rompok ke?
2: Ya, rasa tinteng juga. Salam yang puan gedek Nurul semoga bersehat sabi.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki semoga dengan Allah SWT keluarga dek Nurul.
0: Amin.
2: Untuk cik ni semoga cik ni keluarga sehat afiat di jadi ya. Untuk mak cik cik bersehat afiat untuk cik selamat bergoyang-goyang sama cik ni di kursi goyang. Untuk Uti anak putarkan dengan di Hidayah di perbatasan semoga sehat afiat keluarga cik.
0: Amin.
2: Untuk Amir Mahmud yang di Gili Genting Wakjon. untuk cucunya cik Kak Inong dan untuk semua-semua yang tinggal mendengar bukan sirbo lah. Tengok orang bersehat wang afiat dan tinggal sakit berbagah pulih. Terima kasih Kak Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli dari Pagi Iya Warihlon ya. Dah dengar lagu Suluh Wilayah Apache duet dengan Miftah Arif yang gelak kele cik ni di Codli.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kropet Budaya Anak Nanggrok.
1: Menan kewarilan kali dah dengar lagu yang kagelakai leka Ellie dipaga ia ngan cik ni dari Chadli. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah macara si rebo na warih ketanya yang katrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warilan.
2: Waalaikumsalam Kak Nurum tua. Gimana?
1: Alhamdulillah good. Adun giban.
2: Aduh, alhamdulillah sih Kak Nurum.
1: Alhamdulillah. Dengar ribat noh. Tengah dipat di tempat kerja?
2: Lepas.
1: Kiban, agak putus-putus sudun.
2: Pak tempat kerja kan, Nurul.
1: Oh, ya. Alhamdulillah. Nak ujian ni nan?
2: Ini ujian hana cuma geduk silap oh tak berasa kat Nurul. Kita mungkin di rumah kat Nurul cik cik ujian tak.
1: Jik minta ju tempat mecer lah.
2: Kiban?
1: Jik minta ju tempat mecer lah.
2: Ya, nak kali nak gudang kat Nurul, gudang tahu ya kan?
1: Han basah ha.
2: Ya basah. Basah. Mau gedeh aja.
1: Mangat dah. Menya tepu susah roh sik susah kan nyadun.
2: Kan saya orang menya pere-pere tempo-tempo mentong lagi kat Nurul gam roh ke. Ada pun susah-susah.
1: Ya dah tempo susah sik susah ju.
2: Jadi jalani mentang.
1: Jalani mentang. Betul-betul idun. Mudah rezeki idun be.
2: Ibar?
1: Mudah rezeki be.
2: Tak ada pula gaya nanti.
1: Amin. Ya Allah. Adun. Nyo tentang pedoman gizi seimbang dun. Biasa nyolih kerja bu bula.
2: Kan aku kan jengah tenaga ada orang mah.
1: Cuman kan gulai-gulai buat dua dun. Guleng kot menan kan.
2: Gulai ombak kan aku gulai ombayam kan.
1: Bila baca gulai dun?
2: Ambil, dapat kau agak ada jut.
1: Lada ragam kan, punya kalah bu kalah menan ya. Walaupun hana gulai ada masalah. Tapi nyadun ciklat gulai ya. Nyadun ciklat gulai ya.
2: Karena tu muncul onbi kan, nanya kan, nak betul, macam pun ikut lampu nyang.
1: Ngikut lampu galak tak?
2: Ya punya dalam gula lagi teribu oma, ipo perang.
1: Ya, mantik ke hanya kain-kain tak cik kan yo?
2: Hanya kat nunggu je harus kontrol kan?
1: Ya, betul. Bereh. Ada gulai pun menyele tak ada baju, hanya ada baju pula kan? Hanya cik, mana?
2: Nanti tak merasanya, kat habis baju juga apa cik kan?
1: Ya. Menyokong kot berarti kot lampluk, Dona?
2: Ungkut ah menyongkut lah oh kan orang tu ungkut bangkutnya apa kan
1: wajib ungkut apa ungkut apa ungkut lam laut
2: ungkut titik kan orang
1: ungkut titik cik mana orang yang mengenang ungkut titik ya
2: ya
1: ungkut titik cik mengenang tak ke ya kibang begat biasa ungkut. Paling ngelak
2: ungkut titik ungkutnya yang lipih kan orang ada pun dah dua
1: ungkut pun lipih.
2: Bagi ada yang halu-halu kan tak?
1: Oh yang halu-halu menang. Okay siap Dun. Kabereh Dun. Menyo bokai nam kenang?
2: Menyo bokai nyo kelengkeng.
1: Kelengkeng. Oh nyanti ban. Mameh wangi tak apa?
2: Kelengkeng nyo pisa no?
1: Pulau.
2: Bo petik jempungan tantan no lama.
1: Bo petik jempungan tantan? Kibang maksudnya? Ya? Kibang begak je.
2: Tantan oh ma.
1: Ke pelemak nyok kamu nyok ke jempungan tantan pelemak bo petik kan.
2: Tinggu pe je jangka nyar kat tu.
1: Nah. Oh kana.
2: Jom uwo lagi nyok kat rumah tu gam tu je kan. Tengah dah kerja. Apa butik jempungan ibu takai ibu tira ngon tantana sama kan belum dingin-dingin
1: nya tantanya anak dagu na memang tantan mentah aja benar na
2: ya
1: hantam de cin rolom
2: Nyonya tengok, tengok nyonya mertemunya tengok. Ya pula.
1: Siap, Dun. Nur Prime.
2: Ama.
1: Iya. Adun, nya ke lagu pulagu dah putah.
2: Ya, Kamal ke eh kan.
1: Kamal galau. Baru salah Nur putah. Penawar luka.
2: Konyan, konyan, kon Kamal, kon Kamalnya, Kamal.
1: Kamal Abi.
2: Sri Kandi, Sri Kandi.
1: Sri Kandi, Sri Kandi. Oh, Kamal Abi. Punya kamerompok. Salim-salim silahkan Dun.
2: Pada mana ke spesial ke Anoule lah pada monitor le kan.
1: Terima kasih.
2: Ya, pesan Kak Ilma, ano tadi mandu-mandu mah dari buka pintu dari antuk pintu antuk mandu melu.
1: Gak siap. Makasih apa, banyak Dun Wei.
2: Apa jadi ngan Kak Anoule?
1: Hana masalah, nyo butuh-butuh bi. Bacut, tapi jelas su Adun mah butuh-butuh tangan.
2: Kak Nurul.
1: Kiban.
2: Oh, baik dua ni abi-abi.
1: Siap. Lepas Dun. Pegalah doh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adun dari Rentang Warehlon. Dilikut Adun gagepreh bab 7055. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam, Warehlon sayang.
1: Kak Yana.
3: Iya.
1: Gimana apa orangnya Kak Yana?
3: Alhamdulillah, bahagia, sejuk.
1: Alhamdulillah. Ujian di mana?
3: Buna ujian di
1: Nyo, kayak pirang. Nyo,
3: kayak pirang kan. Matahari telah menampakkan sedikit membuka matanya.
1: Oh, sama dom dengar ke?
3: Hantik dengar ujian. Tapi makin lagi kayaknya ikan dengar. Tapi lebih, lebih kibang ke lebih jumat ke kerja di luar ruangan.
1: Tapi, kayak nah. Betul. Karena ada tu Uma.
3: Jadi Buna udah cek tiga hek. Cik Mat tambah. Bapak ngobotek igap nak kapor kadang cik ni rebuh igapu cik ni ya
1: mungkin ya
3: ini tiga hek jangan kak yang nak mampu dalam ruangan tiga hek kem kak yang nak pilih tambah lain lo kak pegah kimia
1: kimia ya macam-macam lah ya
3: itulah padahal kan bagian gizinya kan bagian kesehatan tapi bagian gizinya kimia bagian obat-obatan kak kak Yana kan ngejak siat jadi kedengar tu kan pengobatan kak awak koknya kan kerja bak farmasi rumah sakit di Indrapura
1: oh nah
3: kan kantor sini atas apa tu jadi kerjanya tu kan kalau dok negara awak juga kan kan kemarin tu ini tu kalau kayak anak kan dia uli kot dia ke kulit bangunan
1: nyo kalu ha
3: hana lu lom
1: hana lu lom
3: kamu ha mu ha
1: oh mana
3: ulu pegat tembok ikut pegat pegat pagu kan tak nak ke play kena bak sebelah kat anak sebelah sebelah roh sebelah jadi kan kamu hambo-hambo nan kat anak kaku peratanya ilek angkot yang pangci yang alah pokok ni ngasuru padung maji suru ada
1: motor ni badan tak
3: kan leh motor bos apa nak bawa mampla bukti ya kerudi
1: kamera kan
3: Nurah tak baca-baca gendang tumbuk kan mulai ya gede u belang padang
1: antut lagi pok lebih ku kurana
3: tapi kan tak gendong dekti
1: oh ya ya
3: harus kuat kan
1: makanya payah latihan nguli leh
3: payah latihan leh bekal kan tu punya binaraga dah ikut Pak Binaragawati
1: asik alah hai Kak Yana main Kak Yana
3: mah eh waktu no kena fikir kalau positif lo karena kan hana terdengar bahawa saji lagu Indonesia Raya mungkin pun tengah sibuk no Kak Yana
1: kala le kada
3: jadi kok tak kak positif lo kan Nurah ni pegang tai Indonesia pas air pas je kak kala positif lah hai Nurah
1: Hana ada tele ya. Dom nak enjoy kadang ngambuk nah.
3: Mangat tak kerja kerana kan hana tu. Jadi walaupun pok-pok sumpom minan kan hana masalah.
1: Hana ya? Terata.
3: Tak ada rumah Allah Akbar. Kenapa sih belah pagi. Aduh. Masuk Nurul dari At. Baru lain-lain loin no.
1: Okey siap. Kak Yana silahkan Kak Yana. Nyo, tema kita nyo. Tentang gule yang Kak Yana galak, linyan bokai, linyan ke engkut, pu yang galak ya, karena
3: oh gitu ah. Memang Kak Ana menyama sese engkau galak. Engkau ramba. Paling galak memang.
1: Engkau ramba? Sibak.
3: Yang punya anak yang macam ni. Ibu engkau ramba ni hana-hana cerita. Fidro. Macam model Kak Ana pegawai enam.
1: Menyewa panggang-panggang Kak Ana mengenang tak?
3: Mengenang. Cuma cara membuatnya cukup. Karena Kak Ana panggang bak kompor hana galak.
1: Berpanggang
3: pakai ni je lebih bangor kan, lebih wangi kan.
1: Ya, betul-betul.
3: Cuma cara pembuatannya punya kerja kita, tapi punya tim panggang liana kaya nah ya, alhamdulillah kan.
1: Oh, nyalah. Tinggal
3: baju. Tapi engkau waktu panggang-panggangnya kena awak panggangnya hana urungnya air rumah kayak kerja. Ini ya. Panggang gerau kata beralih ke plan B ju.
1: Ceroh juga maga.
3: Meja kaya nak lemak nah, kan. Lemak pakai taplas tapi merah bacut taplas tapi hijau bacut. Ini nak bawa gantang tapi bawa gantang kan. Lemak licah-licah menan. Karak hipangik menan lah. Cukup mangat kan.
1: Berarti jadi, kan lemak yang lu kuah mendih ya.
3: Bek lu tak kuah dia nak mangat.
1: Yang kenyan. Bermameh kuah, bermameh engkut ni kan beritam orang kuah ha?
3: Iya, bermeteh-teh-teh-teh geroy nan lah. Tercak ulai untuk meju, ulai santannya.
1: Ya, ya.
3: Bek-bek santan lagi tak pegak kuah.
1: Kuah PU.
3: Omuling. Kuah-kuah OB. Ini agak melangu-langu je nak. Nak perasali.
1: Ya.
3: Jadi dengan menyambut sehana engkau rambu kan. Engkau lagi engkau turai. Kerana galak turai yang lagi dipanggang-panggang kan. Turai bulat kan.
1: Ngan kau turai titik ya?
3: Kan, sisek kaya nak kurang galak, habis hanyi je.
1: Oh, nan.
3: Banyak sore, kibar ke sore, sore kemang lah.
1: Sore kemang, sore raya mata lah.
3: Kalau nyai raya je, punya nyai ubut je, yang bebe jara nurulnya ada panggang lah yang bulat lah. Bebe jara nurul pula. Saya draw ke ubi kan.
1: Padahal tak bebe jara.
3: Tak bebe jara tanya, kaino nurul. Kayaknya pegang harus otot, harus kuat tu. Anak buah lah kedingku. Punya hananya untuk sore ni, Nurul. Untuk punya daging, ya daging. Ya. Untuk digogo, untuk daging. Tahu tempe yang waknya kain nyan galak.
1: Tahu lah, agak tak lah. Tempe.
3: Ya, tahu macam... Lagi habanya untuk tak masak pun ke masak kecap. Macam tak yang nak pegat lagi lemak angkut puno. Tapi licah-licah cik tahu tempe Nurul. Hanya mangat cik yang menyana on nyo mangat lom. On semangkok pun ke on nyan lah.
1: On semangkok?
3: On semangkok ni biasa awak padang ngusum on nyan. Mak kaya nak boleh buat pegat. Kerana kebetulan naga pula bak semangkoknya lagi mangkok je. Menyurungkan bahasa apa kan. Tapak lemak ni kan lah.
1: Hantam nurul. Kalau
3: dapat lemon je nak dua dan lagi mangkok nak lagi anak jara mencabung-cabung me, kan. Onnya cukup mangat Nurul. Belum nak dengan luh-luh yang tak perlu. Oh, mak. Jadi punya sayur-sayur kayak nak lebih galak ke bayam. Lagi buncis sebenarnya kan. On murung kan cukup gak cik kan Nurul.
1: Ya, betul-betul.
3: Luar biasa on murung. Tapi bek, tapi lemak. Tapi lemak je kan kak. Nyan kan.
1: Kam jampung kan, santan kan. Karena santan tetagunan kan lemak jenuh kan. Hana tak
3: ya. Ini kak Hana pahamil cik sebenarnya kan.
1: Ya.
3: Ini lagi sayur-sayurnya menyetur lalu lonyok saat masak tapi Hana lagi zik cik Nurul.
1: Iyalah betul.
3: Karena lah kak Hana kan mesti ho kak Hana jalan. Bang ketagun tu orang pun tu orang bayam lumik-lumik. Gede. Hana-hana yang le.
1: Jadi kali ce ya. Ladung gaji ke kuah ladung mah.
3: Kali ce. On di mantan kalau mah gemulai. Gede ham datuk oh bande. Kamu punya-punya inan. Jadi je bet sampai lagi nyan.
1: Belum betul um le lam betul um le lam ah. Betul um le lam betul um lam.
3: Yang ni orang pun cik bangkanya cok betul um lam ni. Hana pajuh ni. Dia dah pajuh ke straw mentang ke nilai gizi je dah hana le kan.
1: Ya, menyon bayam bahkan menyedap tu umlam hanjib baju leh.
3: Berbahaya betul. Karena kan dia itu bit mencuta pasal lampluk mencuta bahasa lampluk yang agak aluminium baju hitam di Nurul. Karena dia juga mengeluarkan racun lah.
1: Ya ya.
3: Jadi menyelam pluk-pluk lagi mencuta pasal lam mangkung kacanya ataupun lagi piring mangkok darinya lah dari belengan kan. BN dari-dari nyen ke tapi jengke bek dapat tu umle ji.
1: Ya, betul.
3: Kalau memang ingin makan tajo ge ana ju, ana putu untuk umle. Putu umbu benteng ju. Adanya menyeka buah-buah saya nak lebih galak ke buah pekat, pisang, yang buah naga.
1: Alah yang nyoba buah kaya pekan kan mangat ni no kan?
3: Oh, kalau tak no. Hanam mecah buah apel, buah anggur yang mahaya.
1: Lah dong kandungan gizi lebak buah
3: kaya yang... Ya, lebak lagi pekatnya kan lemak sehat. Jadi memang lemak tapi dia sehat.
1: Yeah,
3: contoh semantan di saat urut kolesterol, perasa burat kolesterol dah duanya nurul. Ji boh patunnya dah pajuh matang bek boh tapa dah pajuh ji matangnya itu pun yang penyakitnya. Padahal dia kan lemak, tapi lemak dia lemak baik, lemak sehat gitu. Saya nak berarti yo kolesterolnya nyan gitu pajuh. Pajuh saya nak memang betul itu. Seharusnya kan bertambah kan karena lemak kan?
1: Iya, yang salah aji wate daju senah dah boh tutu.
3: Ah, boh tutu lah boh sakalam yang kadang lam sakak eh pegak jus epak luar lah sakanya nasari manis. Di jampu lah takkan ada tepu dengan. Jadi lagi pisang kan lem sebenarnya lagi boh apa kena boh boh tu boh limo kan yang murah-murah aja kan.
1: Iya betul. Yang mangat tak demen lah ya.
3: Boh mantam yang kena memang
1: boh petik.
3: Boh petik yang bayang masaknya kan je ke ubatnya Nurul, je ke ubat lambung. Tapi yang masak ya, baik yang putih menggetah mana yang setengah batun kan. Baiknya Anji yang masak memang dan baik pajuh sebelum makan. Ya, sebelum makan dia akan zat asam akan berparah mungkin. Tapi dia lebih wajib bunyi enggak sih yang bawah putih, bawah pisang yang masak ya agak punya pisang wak yang agak-agak mengkal yang cukup enggak ke lambung. Karena getah pisang wak yang kan enggak kan.
1: Yang kurang nurut dupa ya menye getah pisang wak yang perkiban je ke ubat lambung tau
3: gitu. Ya, lambung karena Kak Ena kan riwayat lambung kan. Jadi saya Kak Ena cerita tu lah masukkan kapa je buah pisang. Tapi pisang kan agak masam Kak Ena kan. Menye pisang wak baik kapa je yang masak kan. Menye kapa je yang agak mengkal. Belah tu Kak Ena mengkal betul emang nurut.
1: Itren lah.
3: Bukan itren. Ecek je dari perih. Perihnya lagi ada jawab jawab salah klat agak tertunda perihji beralih ke agak-agak normal mana netral mana nah.
1: Ya. Okey deh, siap Kak Yana kamera.
3: Pokoknya Pak Jobu be ukuran urut pak lupa.
1: Karena ladung fikir oh kali bu kamera ya.
3: Mana di bulu sayur dengan buah. Bu baca entang lah piring lagi tanya bak kanduri saja tapi sah bu bak sago kena yang tak buh kok sabo kok gule sabo menang kan. Punya letak tanya hendak tak kerja pak sumpam kan jit ke penyakit. Dia menyuruh dia ulang, pak sumpam memang orangnya kan pembakaran luar biasa kan.
1: Ya betul.
3: Kerja sungguh heknya ruuh ruut gaji tak tun tima.
1: Maka aja kepegah gizi seimbang sesuai dengan aktivitas sih menan.
3: Lebih tak imbang-imbang kan.
1: Imbang dengan aktivitas
3: menan. Jaga aja, karena dalam susu kan lo susu lewetnya kan apa ngawet, nah ham dah depe. Ya susu dijaga lah, lain lagi peternakan susunya lah, susu murnian.
1: Ya.
3: Okay. Kita jadi urus.
1: Kabar okay. Lagu pelagu dah putar apa keron?
3: Ronyo lagu. Tunur.
1: Home kaya nak pum kenang ronyo, nyo head hat bandu buat kan?
3: Aduh. Yang kaduh ikan nurul apa?
1: Yang kaduh ikan nurul. Yang kaduh ikan nurul. Ayu Amanda salah ubat je.
3: Bet salah ubat.
1: Ya yang bagai
3: hidup. Kimian tu kan.
1: Ya han awak yang han dari Safira Amalia.
3: Oh han.
1: Ya udah yang lain. Yang
3: dari Bang Ramlan kali.
1: Bang Ramlan kali puna.
3: Oh mah. Salam. Army Yusuf.
1: Army Yusuf judul?
3: Wayang Setia.
1: Wayang Setia. Good. Kan hana wayang ya? Eh? Na wayang, wayang setia.
3: Na wayang setia. Tapi wayang-wayang inan.
1: Okay, siap.
3: Salam pontak kenurus. Semoga sehat lebih berkah umu berkah rezeki.
1: Terima kasih.
3: Tapi umpuk dulu lah.
1: Ya, betul kak.
3: Okay. Semoga sehat, sakit-sakit.
1: Ya, amin.
3: Lengan ke Dekti. Dekti, kali tamang Dekti?
1: Gelom.
3: Oh, gelom. dengar semelun ni. Ke Dek Pijit, ke Kak Ngom, ke Cik Mamat, ke Kak Damang Uno Mandu-Bandum. Yeah. Ke Nyo Nurul Abu Cik.
1: Baru nak dengar
3: Abu Cik. Banyak baru pun baru tahun ni juga. Ke Abu Cik, Cik. Di Pang Basri dan Mandu-Mandum.
1: Okay, siap.
3: Terima kasih Nurul.
1: Kak Yana sihat. Sihat Kak Yana. Hanya lagu Army Yusuf Wayang Setia Hanam Rumpo. Yang nah Wayang Setia dari Syakir.
3: Syakir
1: Daniel lah.
3: Syakir Daniel. Oh, Army Yusuf lah ya Allah ya Tuhan. Mari dah rumpo tumpom hek tau.
1: Okeylah Kak Yana, silahkan beristirahat kembali
3: boy. Okey deh, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libya Warihlon, dengar lagu aduan nih le Bu Non ya. Bu Non gelake Sri Kandi dari Kamal Abi.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warhelon kali tak hadirkan lagu yang kegelake leh adun dari rentangan Bu Nona Kak Yana dari Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo macara sireboh. Nah warih gedanyo yang katrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warhelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kiban haba oronyo Bang Mursal.
2: Nombajo.
1: Katrip nepreh Bang Mursal lah.
2: Hai, dah punya dah gantung badwin.
1: Tak terik dah gantung. Karena bagi anda mau menangge tren adun langsung Bang Mursal tamang kan?
2: Iya.
1: Bang Mursal, di Tinan kiban? Di Tigli, nak ujian?
2: Ujian buklam.
1: Oh, ujian buklam. Nyah nak ujian lagi ya?
2: Mendung-mendung.
1: Mendung-mendung. Iya. Sehat tapi Bang Mursal ba?
2: Iya.
1: Bang Mursalnya uronya tentang gizi seimbang Bang Mursal. Jadi tanyakan dalam tiurop selain dapat jawabu benar gule, benar bo kaye, benar engkut ji kan lagi apa mano pementang jit ya ke sumber protein.
2: Iya, iya. Iya.
1: Yang tema kita nyoronyo menyabang Mursal paling galak minyak gule apa gule?
2: Gule, ya gule lu kuah wortel.
1: Oh kuah wortel, kita bang buat wortel je biasa?
2: Kuah iya.
1: Oh kuah iya. Ah menyok kengkut paling galak pengkut.
2: Ya kengkut je lah kengkut rusak.
1: Kengkut gergak. Gegak. Kenapa engkau gegak?
2: Engkau gegak anak kata lagi.
1: Oh, ya. Menyoba kaya lak, Ran?
2: Ya.
1: Menyoba kaya lak? Nasi
2: rosak-rosak lemak.
1: Bukaya apa bawa galak?
2: Bawa putih.
1: Bawa putih.
2: Bawa labu Jepang.
1: Bawa labu Jepang. Yang kita menggulik. Menyoba labu Jepang. Tapi good boleh labu Jepang untuk dapat jauh.
2: Ya.
1: Good. Nya. Ada hana dapat jauh buju nya boleh labu Jepang ah.
2: Ya.
1: Lain pun lain boleh kaya galak.
2: Galak boleh kaya motor yang galak tu.
1: Oh, nah, ya. Okey lah. Terima kasih Pak Mursal ba.
2: Yeah.
1: Lagu apa lagu nak rebut tangan?
2: Lagu ya. Waktu yang air dah berapa?
1: Ada waktu yang air kagak eh puno.
2: Allah.
1: Yang lain?
2: Yang lain pula. Yang lagi.
1: Dari so?
2: Sabirin Lamno.
1: Sabirin Lamno. Sabirin Lamno puno kagak eh sih. Karena kawa ujung.
2: Wah,
1: siapa yang
2: tahu? Kiban. Fatimah Amir,
1: judul.
2: Judul minta menurut.
1: Kiban, Nurul yang pilih.
2: Ayah.
1: Enggak. Talim Mahan.
2: Talim enggak dulu, kena mudahat.
1: Amin, ya Allah, menancik kerana apa?
2: Kena mudahat.
1: Amin.
2: Mbak Iman, Mbak Iman, betul anak tuji.
1: Amin, ya Allah.
2: Kalau pun sehat tapi ya.
1: Iya, Alhamdulillah, mantan lebih sehat ya Allah kan. Ron menansi pun sehat tapi.
2: Amin, jadi.
1: Amin.
2: Tidak, Alhamdulillah.
1: Iya, Alhamdulillah. Linyan, kesalam, salam ilai.
2: Bamba Sari, yang mana tau ya?
1: Yang mana?
2: Hah?
1: Nak adun, nak kaya nak?
2: Adun, enak. Enak, mendua, tak lupi.
1: Okay, siap. Lain ke Mama Dua? Kiban?
2: Kadang berdehat ya.
1: Kiban?
2: Berdehat, kadang-kadang ya.
1: Iya, Alhamdulillah.
2: Kena
1: amin ya Allah. Menanti awak Ron ba?
2: Good, amin si sama si dua.
1: Okay, siap Pak Mursal. Terima kasih.
2: Sama-sama, Kak
1: Nurul. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli Warehlon dilikut gak nyan kagak pernah bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum Warehlon. Halo, assalamualaikum Warehlon. Bapak di jurnal 55. Iya, hokanya Wareh gedanya kagak terena. Halo. Hana lesu ya, mungkin kaget ren. Diliket Bang Mursal kaget preh le warih gedanyo Bak Demboy 886 le Kanda Jariah. Halo, assalamualaikum Kanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda Lun.
1: Gimana habaronyo?
3: Alhamdulillah sehat walafiat lagi senang sih.
1: Alhamdulillah. Nah lebih enak Kanda.
3: Di tengah lepi,
1: di tengah teum. Di tengah lepi, di tengah
3: teum. Kayak ibu
1: uroh. Oh, ya, ya, ya. Ini yang kajik made ya, berarti ya.
3: Anak tu wadah, tu wadah dro.
1: Wadah dro, ila.
3: Wadah dro. Wadah dro, sama coklat lam tu.
1: Kan coklat mame.
3: Hah?
1: Coklat mame.
3: Coklat mame, ha? Tapi coklat ada merong dalam.
1: Nurul galak lah tiba.
3: Dia coklat.
1: Man yo kanda coklat.
3: Coklat.
1: Coklat.
3: Coklat tu.
1: Kanda, dengar apa kau kanda?
3: Mandi baju apa bunganya?
1: Oh, bunga telak tak ke?
3: Telak baju. Dan yang selera.
1: Oh iya iya iya. Kanda, menye kebu biasa. Gizi seimbang pagi banyan.
3: Gizi seimbang. Luna kuah, bena sayur, bena angkut. Bena bobo kae.
1: Ya, yeah, betul. Bena belum?
3: Yang galan. Bena kuih-kuih.
1: Kuih-kuih. Kecuci mulut lah.
3: Cuci mulut, ya. Kadang-kadang gak nak bawa kain, nak kuih. Yang bengok kok nak kuih, ya.
1: Tapi mungkin untuk gizi je ya, beda ya.
3: Ah, ya, beda. Beda lah. Masih yeah. Gogo je, cik.
1: Tiga gogo je, cik. Dah. Tiga tiburuh lah.
3: Benar ini je, kak. Gizi pala.
1: Ia pun, kan?
3: Alah biasalah.
1: Oh, pahala gitu ya. Nya ganda. Siap ganda. Ya nya hana pak mentah. Ya kanannya
3: ne. Heeh. Ya kanannya hana bayar baju bengkok lagi. Takutnya.
1: Alah ganda. Semoga gimana bersehat habis lah kanda ya.
3: Bersehat habis alhamdulillah amin. Makasih Nurul ge yang cibe.
1: Amin ya Allah. Menyagule gule pun paling galak kanda.
3: Gule anu ku ku jangan nak bengongko galak.
1: Nan. Lenyan. Ai mandum.
3: Ya juk mama le teloi go.
1: Bukan Obi. Mak, Obi bukan edelhoi go mana mama kan lembut Obi. Ana ya kerdat Ubi. Tambah pegah gedro lagi-lagi kak.
3: Galak.
1: Tanya gede.
3: Menyo sayur rumput sayur galak.
1: Oh ya ya ya. Menyo bo kae?
3: Menyo bo kae. Lumpur bo kae galak ci. Lebih-lebihnya lagi bobo anggur. Mama hai-hai macam bagi pajo sampai-sampai. Pajo tipis juga nak eh belum.
1: Tapi pantai bayang saya urut. Tapi dia mau belum sikit lah. Mampak dajak lah dia. Oh kan dah.
3: Sakit dah. Oh jadi kan mahai dah bergami si kan. Ambil tablo si urut. Tablo si bulun juga.
1: Ya, tapi buah kan perlu di urut. Nah, sampai rumah nak bawa petik, bawa petik je.
3: Bek sablo bawa anggur sabi maksud je.
1: Oh, iya.
3: Yang lain-lain. Si kau nak bawa semangka, kau nak bawa petik, ya. Nak bawa melon, ya.
1: Ya.
3: Denyan.
1: Iya.
3: Man, perlu diuruh. Ay, yang lagi bawa anggur, emang kau nak paju tiga sekilo. Jadi, tak paju mempunyai ni, tiga paju agaknya. Kaju.
1: Ya, ya, ya. Betul-betul. Men menye kengkut kan dah paling mengenang apa?
3: Kengkut Yang kongkut bagian surai lainnya enam kenal leutin baju bawa mana orang badan kut nero.
1: Ka lega.
3: Yang ke paling paling si si gogo. Abang lagi pergi cirebu, cirebu payah goreng silam nero. Ayu cirebu mana? Goreng lah.
1: Nya.
3: Dengan.
1: Okay, siap kanda. Kabar Rehman.
3: Okay.
1: Lagu apa lagu nero putar geran?
3: Eri Juwita.
1: Eri Juwita pe judul ji. Galom.
3: Jempa putih.
1: Jempa putih nuru ele ba?
3: Heeh. Heeh. Salam ke nuru ele ba, moga sehat sampai selama iman dan akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Umur berkah rezeki, berkah rezeki. Rezeki ngampai beda ba.
1: Iya, rezeki napa? Rezeki sih.
3: Ya, berkah umur. Ya.
1: Rezeki macam-macam ya.
3: Pada umur, ibunya ibadah kan, Nabi bengong sampai sepul kan.
1: Amin ya Allah. Abisnya
3: yang kata mau uno ke anak ke cikni. Cikni ya kereta antam dengan lesu kan.
1: Yang kanya.
3: Benyan ke Pak Amir Mahmud, ke Pak Basri, Cik Mat, ke mana-mana dulu juga.
1: Siap, makasih kanda.
3: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kanda jariah dari Lumbata Warhilon. Tak dengar lagu yang gelak kelebang mursal ilai bunona Fatimah Amir Noro hadirkan sineju Yembun.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro. Menan ke warailan kala tak dengar lagu yang gelakkan oleh Bang Mursal di Sigli Bunongan Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga kamu bahagia warailan ya. Nyok apa siblah lewat 56 minit Wate Indonesia bagian barat. Karap tiba Wate untuk datuk acara Sirebuh edisi uronyo bapak 12 ya. Terima kasih warai memandum yang kau bergabung dalam acara Sirebuh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uromeh tanggal 11 Agustus 2026. Warailan uronyo kali kita bahas masalah gizi seimbang ya, makanan gizi seimbang. Menyeka kita bahas masalah gizi seimbang, lalu murung terpikir bahwa nyo pasti makanan no mahal ya. Padahal murah warilon ya, mudah dan murah. Mangat untuk tamita ya. Nah di sekitar rumah kedanyo lagi kebegah pun oleh warai-warai kedanyo bahwa menye kena pajuh lagi buah-buahan kan mesti buah-buahan oh yang buah apel, buah anggur, buah-buah kais, buah stroberi. Memang payah ya untuk ada meng buah-buahannya dan mungkin harga jipih agak relatif lebih mahal ya. Nah, tapi nah buah-buah kaya yang mudah untuk kita nyota meng lagi buah pisang, buah petik ya. Nyan pijet cit warehlon menyoik tak konsumsi, nyan jet cit ke sumber vitamin nana nilai-nilai gizi dalam ji yang tenteh diperle le badan kita nyo ya, tubuh kita nyo. Lenyan menyo sumber makanan yang pegah gizi seimbang. Pakiban gizi seimbang nyan kan berarti oh le dapat jo bu, jai bu lenyan nangkut bacut nagule tabo sendok arti jihnyan ka kalih ka seimbang gelom ya warahilun ya. Jadi seimbang jihan porsi jihan sesuai dengan kebutuhan kita nyo menye dalam kehidupan si uroro umum jih menye kebutuhan urang ka dewasa nyan dalam taboh piring nyan ge bagi pet warahilun dua boh bagian untuk gule, saboh bagian ke bu, saboh bagian te ke engkut menan ya. Dan engkut yang dimaksudnya sumber protein ya, sumber protein karbohidrat saboh bagian, protein saboh bagian dengan serat mono ya, nyan dua boh bagian menya serat nah itamong dalam ji gule-gule warihilon lagi disebutkan buno gule pi macam-macam ya yang mangat dan bak tak tremeng lagi on mesti on on ubi ya atau on petik atau mesti pupu yang mangat bak tak temeng ya warahilon ya dan nasi mesti gule-gule lom lagi bo wortel lagi bo labu Jepang puno kebegah ya nyan serat jih tinggi ya warahilon ya alanyan lagi on murung pih nyan luar biasa ya manfaat jih luar biasa dan mudah untuk getanya temeng ya belum getanya tinggal ya ceh pasti le un murung on muling pih menanti tapi harus tetap ya warehlon ya pemantang yang tanya pajo harus na takaran jih tertentu ya jadi hanjet berlebihan pemantang akan jek ke penyakit walaupun halnya sehat hat menyeta konsumsi hana beraturan porsi jih luar biasa hana terkontrol maka jek ke penyakit ujung-ujung jih jadi harus lam takaran tertentu lagi noro pegah puno dua boh bagian untuk gule dan gule jih pi hanjit mete on muling te menankan lagi an warihlon ya ta kombina ta variasikan menan ya nada boh petik bacut nada boh labu Jepang bacut nah boh wortel bacut nah doge bacut pupulah pokoknya ta campur-campur ya warihlon ya jadi ingat variasi gizi yang tanya temeng pih mandumna terkandung di dalam jih ya. Alenya menyo bagian protein buno yang saboh bagian nyen di dalam jih engkut ya engkut alahan tempe tahu nyen sumber protein yang mudah dan murah ya warihlan ya dan mangat lah untuk dah temeng ya tak olah aja pi mangat menyo tempe nyan ya walaupun cuman ta kukus ta tak teop menan ya tapi rasa aji kamangat ya warilan ya. Munya sanggup pi tapi aja udah pijet ya munya tempenya atau tahu ya, tahu dikukus enak juga ya. Dan teu taboh bagian teu karbohidrat. Karbohidratnya jet bu, jet bahubi, jet lage boh tila menan ya. Atau mungkin kentang ya. Nyan karbohidrat menyelam bola bu Jepang nasi karbo uji tapi bacut ya hana jai lebih cenderung ke serat mana ya. Alenyan menyata lagi pegah puno ta ternak lembu nak pelihara lemo atau mungkin yang sapi ya warilon ya yang biasa gecok susu ji ya. Nyan get hat warilon ya. Menyana de pelihara kerok menyata bloi luar lagi pegah puno jet tapi ya harus dalam takaran tertentu dan BKM tak karena ya lagi tadu pulih danyo ya. Menyajino pi kala pengawet kala apa ya kandungan jika beda lah ya dengan yang gedanya perle mana ya jet apa jo tapi ya dengan tetap terkontrol begitu. Alanya menyo buah-buahan lagi yang mudah gedanya demeng lagi buah pisang mana ya ada masalah. Alanya buah jambe, buah amplam, pupu yang nah ilingka rumah, buah rambut nah buah rambut jet pokok ji dengan takaran dan porsi yang terkontrol yang secukup ji menan ya. Jadi hana yang berlebihan. Menan ku warelon kali ta bahas soronyo tentang gizi seimbang, bahwa saji gizi seimbangnyo hana mecih yang mehai, yang penting na variasi dan sesuai dengan yang gedanyo perle yaitu protein, serat dan karbo muno ya yang paling penting ya. Lian iya ka pasti. Iya putih pi bek kurang ya. Warehlan lam siuro 2 liter. Nyen memang ka kebutuhan gedanyo siuro-uro ya. Anenya menye gedanyo hana ada rupa kiban yo. Nyo makanan kala lun baju. Tapi lo hana rupa pe buno yang lun baju han pe gizi jika tep. Jadi kamu mudah ya menyo ron HP-HP raya ya, HP-HP Android atau HP yang je tak pakai untuk foto ya, ta foto je ta pertamong red AI ta tanya nyop makanannya apa nilai gizi ta foto ta kirim ente akan dipegah pe kandungan-kandungan yang dalam makanan getanyo pajuhnya warih lo ne menanti warih yang kali dah bahas urangnya tentang gizi seimbang semoga siaran si rebuh edisi uronyo bermanfaat bagi kitanyo mandu dan teji ya. Dan mengingat kembali bahwa saji kan berarti menyaktanyo katro artinya gizi seimbang, gizi kitanyo ka seimbang ya. Tapi nah kebutuhan-kebutuhan yang memang harus tanyo juk ke badan kitanyo ya. Nyan hak tubuh kitanyo. Jadi menan ke warihlan terima ngasih mandu buno warih-warih yang kali bergabung. Nah Yahbit dari Ulai Karing, nah Cik Mat dari kawasan Lambaru, Mak Cik di Lam Ara, Kak Fitri di Darussalam, Bang Amir di Woyla, Pak Sobtari Oi Aceh Jaya, Cik ini dari Codli, Kak Eli di Bage, iya Adun dari Rentang, Kak Yana dari Lambaro, nah Bang Mursal dari Sigli, nah Kanda Jariah dari Lumbata, Nurul Top Ile Si Rebuh edisi uronya sampai merumpok lagi dalam acara Si Rebuh Uke.
1: Demikian Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihloni, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami temani aktivitas Anda dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan tentunya. Semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan. Salah satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ada dari Berge, Gadis Manis. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Hai Bang Man, lon dengar, lon ke Mublo Lampuh Drinnya?
2: Betul Bang Din, lon ke Mublo, motor, hansip peng, makanya lon ke Mublo Lampuh Drinnya.
1: Kepa ni Mublo Bang Man, Lampuh Drinnya aset bagi dron. Jino Poh Drin cukup mahal, dari hasil panen Poh Drin mantang, kajet ni Mublo motor. Bek ni Mublo, hai Bang Man, orang lain rame tengok minta Lampuh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek.

0: Angan ya, Dek.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Demikian Warih Loan, sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan salah satunya bersama Ratna Dewi, barusan kita dengarkan dengan judul Pesampur Rindu. Dan Warih Loan, saat ini sudah pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh. Dan semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.44 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 31 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh rekan yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Ketua Deskranasda Provinsi Maluku Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Harus jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya.
2: Diayun dong.
1: Apa kabar, Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai
1: kemudian
2: kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
1: gitu
2: kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: deh, Po, itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber-bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Pak.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Bapak itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
2: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau enggak salah gitu.
1: Iya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Mpok Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
3: gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa, di Bali ada. Nah, yeah. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mau copat itu,
2: ya. sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17. Ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional
3: ya, ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti gitu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya, meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benang ku lagu itu
3: ya Pak. Iya. Terbingkai oleh lagu, yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya. Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin
2: ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Aduh, terputus ya. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya, mm-hmm. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat songo, mm-hmm. padat menyuro, mm-hmm. Pelok ada pelok 6, pelok barang ya. Yang mm-hmm. pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan, gitu. Nah, Moncopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya, mm-hmm. jadi tidak ada yang harus 7 nggak pakai, 1 nggak pakai, semua ada untuk pelok kan. Yeah, yeah. Dan untuk selindro ini yang paling unik. Mm-hmm. Ya mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Mm-hmm. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah mm-hmm. meneliti lebih jauh ya, mm-hmm. Mas Itis, itu lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis, Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu,
3: betul.
2: Pak ya.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ji gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya, Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti yeah. itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano nggak ada ya.
2: Yeah, yeah.
3: Tapi kalau di Moncopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Moncopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya, Pak?
3: Betul. Mm-hmm. Anehnya tapi yeah. iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu. Aneh. Dan masuk itu ya kiraan saya.
2: Meramunya gimana gitu,
3: betul,
2: ya, Pak?
3: Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Moncopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya,
3: jadi
2: ya.
3: Ini sudah hampir tahun kedua. Mm-hmm. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI, Mas Itis, ya. Jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Moncopat Semarangan.
2: Loh, ternyata RRI loh.
3: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah nat itu tua ya, yeah. kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
2: RRI Semarang, betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Moncopat Semarang itu ada dua model, dua

0: buat penelponnya kita. Kita ya, bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811277794.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812114928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard. Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Panova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang gimana, apa? Gimana?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh, kalau teman-teman tuh cepet-cepet kayak jalan tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
11: udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macapat sih?
0: Boleh kata
10: Macapat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Yang kedua? Itu aja deh, Panova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya kayak yang terakhir dulu karena ini
0: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Mocopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur, kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Mocopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ya, Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukan ya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi Mbak
10: tadi? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam apa itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 lah di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana misalnya. Iya, di hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar suara makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu. Adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang terakhir dua.
1: Iya. Nah, dan Mocopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain
0: ini, Pak? Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa? Di Mocopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: itu. Ya tinggi banget ya Pak ya. Ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
0: hampir sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis.
1: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu
0: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
1: Iya, ya, betul.
0: Oke. Ya. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat dari Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak.
1: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah ting-ting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
0: Okay. Monggo Pak Bambang diperkenalkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Jadi, nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang ada di Semarang itu tanpa vokal.
0: Tanpa vokal
1: ya, dia ada. Okay. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarang ya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Okay. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
0: Oke.
1: Okay. Bowo itu mengawali.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: Ένα.
1: Είναι. Τώρα στο Ρωσιά.
2: Θα πες ωραία, μα ένα πα.
1: Itu oleh Narasato digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narasato sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
0: Ya.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 teman. Mau cepat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya, Pak.
1: Bikin
0: ya.
1: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPTP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
1: Harus begitu.
0: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
1: ini. Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa, kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
0: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mau cepat Semarangan dalam pagelaran, misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas begitu, Pak, penggunaannya?
1: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
0: Semakin banyak ya, Pak.
1: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
0: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak.
2: Okay.
0: Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
1: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada
1: Iya. Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Nah, iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
0: Sama.
2: Oh, itu kan.
0: Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
1: Bukan, itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang, ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai macopat sembarangan. Bagaimana cara melantunkan macopat sembarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mocopat Semarangan memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu, bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi, itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
1: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu adalah latar belakang yang petani di sawah ya, seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah mocopat-mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan, silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tembang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul.
2: Oke.
1: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Titis.
0: Oh, gitu Pak.
1: Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawahnya pakai gambu.
0: Itu gambu ya Pak?
1: Iya, saya buat gambu. Sekar gambu peng satu kang cinator, waduh seterusnya.
0: Jadi kan emang Bapak gak enak
2: kok. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mocopat Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510 karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Sambil mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan, itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Ya, tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
1: Nah, uniknya vokal. Kalau mocopat kan gini Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
0: Oke. Okay.
2: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa. Ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. sama tingannya.
2: Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas kalau di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, okay, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Ponova, salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak. Ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Jawa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Bandar Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Benar juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no.

0: Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Rompak FM.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Reje Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial

0: penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Untuk Warihlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan ya, lewat nomor 0651470555. Untuk cuaca soalnya cerah sekali ya sore ini ya. Alhamdulillah, beda dengan tadi pagi. Tadi pagi agak mendung gitu ya, tapi sekarang sudah kembali cerah. Cile. Untuk warna-warna yang sudah bergabung mungkin di 0651470555 langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah Tita dan Nurul.
0: Gimana sore ini Cik Mat?
1: Alhamdulillah, tinggal brum lagi nih.
0: Tinggal brum lagi. Buka pintu hari ini ya, Cik Mat ya.
1: Buka pintu. Kau kasih Mak Amri hari ini.
0: Apa? Enggak dikasih sama Pak Amri?
1: Mau kasih sama Cik Mat dulu ya.
0: Mau dengerin lagu Roma Irama ya?
1: Bukan.
0: Terus?
1: Nah, lagu apa ini? Enggak tahu siapa penyanyinya. Lagunya Bebas Cari Jodoh.
0: Bebas Cari Jodoh? Bebas Cari Jodoh. Itu yang nyanyi. Bebas Cari Jodoh mana ya? Kok gak keluar ya?
1: Hah?
0: Kok gak keluar?
1: Gak keluar?
0: Gak keluar nih. Kenapa Bebas itu? Cari Jodoh. Coba lewat lemari satu lagi lah ya.
1: Iya boleh.
0: Jadi ini mau broom ya bentar lagi ya?
1: Iya, bentar lagi tinggal broom.
0: Ini sudah di atas becak atau gimana?
1: Belum, masih di apa? Masih di kursi goyang duduk.
0: Oh, kursi goyang. Duduk aja tapi enggak digoyang lagi ya. Gimana, ada tidur siang tadi?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun. Oh.
1: Tidur dulu kan?
0: Iyalah, nanti oyong. Tidurnya di kursi goyang atau tidur di kamar?
1: Ya, tidurnya di apalah, di kursi bebas.
0: Di kursi bebas. Iyalah.
1: Ini kursi goyang enggak bisa bebas dia kan?
0: Iyalah, nanti kejungkal. Bebas Cari Jodoh dari BBR ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Sudah ada nih, Cik Mat.
1: Sudah ada ya. Oke, salam-salamnya untuk Kak Nurul dan keluarga, selamain mandunya akhirat.
0: Amin ya Allah, Cik Mat juga ya.
1: Amri ke Bang Basri, Wak John, ke Maci, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jiria, dan semua aja ya.
0: Baik.

0: Terima kasih Cik Mat.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang buka pintu Prodangdut hari ini ya. Semoga selalu sehat Cik Mat. Di belakang Cik Mat yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut adalah kita.
0: Nah ya gas.
1: Apa rupanya ya?
0: Gimana ya gas?
1: Aku gas terus, nggak ada apa-apa Cik Mat rupanya.
0: Kedua Cik Mat.
1: Ke pintu baru ditarik terus kuncinya.
0: Aduh. Kalah deh ya gas. Padahal ya gas yang nunggu dari tadi ya. Cik Mat sambil tidur-tiduran loh, nunggunya mel ngantuk-ngantuk.
1: Udah capek ya, apanya kan duduk, udah itu pikir saya kan jam-jam 3 kan udah kira-kira kurang 10 menit pas 3 jam 3 langsung kan rupanya duluan Cik Mat lagi.
0: kurang cepat sedikit toh ya.
1: Cepat sedikit.
0: Itulah.
1: Ke pintu ditarik tuh sama Cik Mat kalau enggak.
0: Tipis kali. Gak apa-apa deh ya. Ya guys, nomor 2 hari ini. Tapi besok mungkin bisa nomor pertama.
1: Ya, mungkin besok sebelum jam 3 saya datang terus.
0: Oh iya, datang terus ya. Antri terus ya jauh ya. Dari subuh datang. Tadi pagi kemana ya, guys?
1: Gimana?
0: Kok gak masuk tadi pagi?
1: Tadi pagi?
0: Mm-mm.
1: Gak bisa masuk ya guys ke TPI pagi-pagi.
0: Oh gitu.
1: Ya pagi-pagi kan sambil lihat kapal masuk, ada yang masuk atau mau berangkat. Nanti kan lihat kan gas. Nah gitu, siapa yang masuk ada. Mana yang lama dulu, store dulu kan gitu.
0: Oh iya, berarti padat lah jadwal ke pagi ya.
1: Itulah. Kalau gak ditetapi nanti, mana waktu yuk malam, mana bodinya belum pulang lagi, padahal udah mau berangkat lagi.
0: Oke lah ya guys ya, semoga mudah rezeki ya guys ya.
1: Amin ya.
0: Panas sekali pun hari ini ya guys.
1: Ya panas.
0: Panas ya sore ini ya. Ya, ya guys, mau lagu apa nih kalau panas-panas kayak gini?
1: Lagu Terpaksa aja.
0: Terpaksa. Terpaksa dari siapa?
1: Terpaksa dengan Cik Mat tadi.
0: Terpaksa jadi nomor 2 ya, karena duluan Cik Mat ya.
1: Iya, itulah.
0: Dari siapa nih?
1: Roma Irama,
0: Cile. Untung tadi Cik Mat gak minta ini, ya, Roma Irama.
1: Itu saya ambil, minta lain.
0: Oh gitu, stoknya banyak kok ya. Oke ya guys, boleh salam-salamnya.
1: Salam-salam yang pertama buat Noro, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Tercapai cita-citanya.
0: Amin, ya Allah. Ya guys juga ya.
1: Ya, sama-sama. Begitu juga sama Cik Mat. Ya, nanti perginya sampai ke tempat ulai kering, garis manis.
0: Ya, amin. Satenya.
1: Biar cepat habis. Berobat-berobatnya jual terus kalian. Yang baru.
0: Cemannya enggak usah ya, ya enggak aja.
1: Enggak. Cemen jangan, nanti gitu enggak usah. Betul lagi. Kalian juga kawan kita enggak ada lagi kan?
0: Enggak ada lagi kawan nanti kita.
1: Enggak lupa juga siapa lagi yang sering masuk?
0: Siapa tuh?
1: Kak Hayati, Bu Jadia. Yang di anu siapa?
0: Di mana?
1: Di Ketapang.
0: Di Ketapang Kak Zainab.
1: Kak Zainab.
0: Mak Cik Lamara tapi.
1: Di Lamara.
0: Ya.
1: Dan ini.
0: Oke, semuanya.
1: Semuanya.
0: Baik.
1: Yang belum masuk ya.
0: Siap. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Dari Lampulo, Warehlon ya. Kita dengarkan dulu lagunya Cik Mat tadi ya, mintanya Bebas Cari Jodoh dari BBR.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah, ribut-ribut? Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Cek Mat dari kawasan Lambaro, dan juga ada Ayah Gas tadi dari Pulau. Semoga sudah terhibur ya Ayah Gas di Lampulo ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, waalaikumsalam dan berdua
0: lagi kan. Ada Kak Juju.
1: Iya betul.
0: Apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Juju, gimana di sana, panas nggak?
1: Enggak, kami ini tadi sempat gerimis kecil.
0: Oh ya?
1: Tapi ini udah berhenti, tapi enggak panas nih, udah redup nih. Tadi sempat panas juga.
0: Gitu. Tapi di sini udah ini ya. Di sini udah panas nih.
1: Enggak apa-apa, bentar lagi mungkin ke situ ya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan nanti malam-malam Jumat dingin gitu.
0: Amin. Kak Juju, tadi pagi kemana kok enggak gabung?
1: Hah?
0: Tadi pagi kemana kok enggak gabung?
1: Oh, yang apa namanya? Cirebon ya? Kalau pagi gimana ya? Sibuk.
0: Oh, sibuk.
1: Ya, tadi pagi kebetulan memang ada aktivitas di luar rumah tadi.
0: Oh, aktivitas di luar rumah. Ya di teras gitu ya.
1: Kalau pagi agak malu juga kita masuk. Soalnya kadang-kadang temanya agak berat.
0: Oh, agak malu berat. Ya. Padahal enggak berat-berat kali lah 2 ons.
1: Kak Zul biasanya 1 ons yang baru bisa.
0: Oh, kalo gitu. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu mau dikatakan apa lagi ya kan?
1: Enggak. Nah, besok ataupun kapan-kapan bisa bergabung.
0: Oke, nurut tunggu ya Kak Juju.
1: Jangan tunggu-tunggu kali. Tapi tadi sempat dengar ada sini ya.
0: Ada siapa?
1: Muksa juga ada masuk ke sini ya.
0: Iya dong, tadi.
1: Keren, berarti bisa Muksa sama Kak Juju.
0: Oke, Kak Juju, mau lagu apa nih hari ini?
1: Lagu apa ya? Lagunya Elvi Sukaisi dong.
0: Elvi Sukaisi, judulnya?
1: Surga Dunia.
0: Surga Dunia, coba Nurul cari dulu ya. Boleh salam-salamnya deh sambil Nurul cari.
1: Oke, buat abang-abang jadul tadi yang masuk tadi ya.
0: Abang-abang jadul.
1: Sehat-sehat juga.
0: Amin, ya Allah.
1: Eh, Pak Nurul dulu, Pak Nurul. Sehat-sehat rezekinya.
0: Amin.
1: Yang merah-merah masih aman di dompet kan?
0: Oh, masih dong, harus dong.
1: Udah harus bertahan sampai tanggal 30. Tanggal
0: apa nih? Hari ini tanggal 13. Nurul puasa terus nih sampai 13 hari. Biar bisa tahan yang merah-merah. Jangan udah, sampai luntur warnanya.
1: 17 ya udah. Ikut aja lomba tepat-tepat menang.
0: Siap.
1: Ada pun putar otak. Karena ada acara-acara itu kan, bisa aja kita bagi ada jiwa dagang ya. Kalau bagi nggak ada yang jiwa dagang, walaupun di depan ada bisnis untuk kita jualan, nggak ada jiwa, nggak jalan juga.
0: Iya sih, betul. Cuman Nurul jualan di perempat aja kayaknya.
1: Sirupo.
0: Jualan sirupo.
1: Ya, kita mantap loh. Kadang-kadang sekali-kali kok kita masak sirupo enak deh.
0: Oh, iya dong. Sesekali ya. Jangan sering-sering.
1: Cobai bing lepah ne.
0: Ada aja Kak Juju.
1: Makan sirupo tu kan. Kalau Kak Zu kan ikut orang Aceh besar, kuahnya itu kan dari gapahnya.
0: Iyalah, memang.
1: Tapi kalau almarhum kakak ipar Kak Zu tuh gapahnya enggak berapa banyak, Roh.
0: Banyak daging tok ya.
1: Kayak si rebo yang Kak Zu masak apa alat dari Aceh besar. Beda si rebo beliau sama Kak Zu.
0: Ya mungkin dikreasikan sedikit ya kan, dimodifikasi.
1: Rempah-rempah mana dipakai kok kan? Enggak, cuma 6 macam bumbu aja kan dipakai.
0: Oke, siap.
1: Oke lah. Di situ tidak lupa juga buatnya Kak Yana. Masa Kak Yana kalah sama Juju
0: Kak Yana kayaknya lagi tidur siang deh.
1: Lagi bobok sih ya.
0: Mungkin, tapi beliau biasanya nggak pernah deh sih, nggak pernah tidur siang, nggak bisa tidur katanya.
1: Mungkin hari ini kelelap sedikit bentar aja satu. Telat satu apa terkejar terpejang 1 menit ya, beda ceritanya.
0: Iya, asli udah lewat.

0: Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi dan.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya,
0: apa kabar Pak Amri?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kuta Malaka gimana? Hujan?
1: Iya.
0: Kuta Malaka ada hujan?
1: Hujan dari mana nih?
0: Dari malam. Kok sekarang panas ya, Pak Amri ya?
1: Nah, udah panas kali ini.
0: Udah panas kali ini. Jangan aktivitas di luar dulu, jangan jogging dulu sore ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Amri, ini sedang apa? Baru bangun atau gimana?
1: Baru bangun nih.
0: Baru bangun. Oh iya iya iya. Lama tidurnya Pak Amri hari ini?
1: Gak lama juga, setengah jam.
0: Oh setengah jam, cepat kali kok terbangunnya.
1: Tidurnya turun dong deh.
0: Oh gitu. Tadi pasti tidurnya gak ada rencana ya, ketiduran ya?
1: Iya iya.
0: Oke deh Pak Amri, semoga sehat selalu ya. Ibu apa kabar?
1: Ibu bayi baru pulang.
0: Oh baru pulang, iyalah. Udah bisa istirahat lah ibu ya.
1: Lagi makan.
0: Oh lagi makan, iyalah. Udah seharian juga di luar ya kan kerja.
1: Iyalah.
0: Oke, hari ini mau dihadirkan lagu apa nih Pak Amri?
1: Lagu Aku Bukan Pengemis Cinta dari
0: Aku Bukan Pengemis Cinta dari siapa?
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, coba kita cari dulu ya. Boleh salam-salamnya dulu.
1: Salam-salamnya pertama buat Denoro, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Kalau hujan nanti jangan main hujan.
0: Enggak. Iya, siap. Ini pun udah nyut-nyut nih. Lihat lihat matahari.
1: Udah makan kah?
0: Udah dong, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah. Pak Amri juga ya.
1: Dari kemudian Cik Mak dari Ilam Baru masih lamar, kemudian Kandateria ya habis kayak di Korea ya agak lambulo kali pegarir udah itu aja.
0: Siap, makasih Pak Amri
1: ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, sehat selalu ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warihlun ya, yang sedang beristirahat. Kita dengarkan dulu lagu yang diminta Kak Juju tadi, Elvy Sukaisih, Surga Dunia.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu untuk Kak Juju dan juga Pak Amri. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dandu Allah kita Nurun.
0: Bang Rusli, Surin.
1: Iya benar.
0: Apa kabar Bang Rusli?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa?
1: Ini lagi gala-gala nunggu-nunggu yang kosong bisa masuk.
0: Oh, boleh-boleh. Udah sempat ketiduran belum?
1: Januar dia kan ada mulai nih.
0: Oh, 15 menit. Ya. Cukup tuh? Atau lanjut lagi bentar lagi?
1: Enggak, udah cukup.
0: Udah cukup. Sikit kali tidurnya Bang Rusli.
1: Ya, enggak tentu. Kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang 20, kadang-kadang enggak sampai enggak tidur.
0: Kadang-kadang apa?
1: Kadang-kadang sampai enggak tidur juga.
0: Sampai enggak tidur juga. Berarti 15 menit udah lumayan lah ya. Daripada gak tidur sama sekali ya kan. Bang Rusli, ini mau dengar lagu apa sore ini?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja, dari siapa?
1: Siapa, ada cowok yang cewek?
0: Ada yang cewek, ada yang cowok.
1: Yang cowok aja.
0: Yang cowok aja, dari Iwan
1: ya.
0: Oke siap, Nurut cari dulu ya. Boleh deh salam-salamnya.
1: Ya, salam pertama untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu di Indonesia selalu.
0: Amin ya Allah, Bang Rusli juga ya.
1: Ya, amin berkat umum, berkat film iman yang kira Nurul.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya, itu ya aja tadi, Cik Man, Kak Juju, Pak Amri, Cik Yambi, Kak Yana Lambaro, Kak Eli Bagair, Kak Inang Langirin, Cik Nin, dan Kak Ella, Cahaya Piri Korea.
0: Iya.
1: Nah, semua.
0: Oke deh, siap. Terima kasih, Bang Rusli.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Rusli, sebentar. Ini ada versi reggae-nya sih, yang sedang-sedang saja, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke deh, siap. Oke, makasih.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin Warihlon ya. Di belakang Bang Rusli yang mau bergabung silakan 0651470555 bisa kita terima satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
0: Sore Bang Tajudin.
2: Iya.
0: Kemana aja akhir-akhir ini?
2: Lagi sibuk kerja.
0: Sibuk kerja. Berarti memang padat ya jadwalnya kira-kira ini ya.
2: Benar, apa ini ngambil-ngambil waktu aja, tapi memang hari ini enggak terlalu sibuk sih makanya bisa gabung. Enggak terlalu ada pekerjaan.
0: Oh, iya. Oke deh, bisa lebih santai ya.
2: Benar.
0: Gimana tadi kabarnya dulu deh. Kabarnya gimana hari ini?
2: Aku sehat, alhamdulillah. Semangat.
0: Alhamdulillah. Tadi makan siang di kantor atau gimana, Bang Tajudin?
2: Iya benar.
0: Benar ya. Oke, siap. Iya. Tadi makan apa?
2: Di apa? Nasi ayam goreng.
0: Nasi ayam goreng. Ayam geprek bukan? Bukan ya?
2: Iya betul. Benar.
0: Benar ya?
2: Iya.
0: Oh. Iya
2: benar.
0: Kalau di Minahasa gimana ya? Nur penasaran kalau ayam geprek itu gimana bentuknya? sambalnya gimana?
2: Sama aja sih kayak yang di tempat-tempat lain juga sama aja.
0: Sambal cabe, sambal hijau juga ada gitu ya, dicampur-campur ya. Sambal cabe merah sama cabe hijau gitu maksudnya.
2: Iya benar. Sama aja.
0: Iya. Yeah. Oke deh, siap Bang Tajudin.
2: Iya.
0: Ya, ada yang mau Bang Tajudin tanyain?
2: Nurul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Dan Nurul juga di sini panas sih.
2: Sama.
0: Di situ panas ya.
2: Hari ke berapa nih? 40 belum ada hujan-hujan ini.
0: Oh iya. Kami ya, sempat musim hujan kemarin.
2: Ya udah masuk hari ke 40 ini, dia udah sebulan lebih ini enggak tahu nih sampai kapan panasnya.
0: Ya Allah, semoga pindah lah hujannya sedikit ke situ ya, Bang Tajudin ya.
2: Iya, semoga ada biar cuma sekali aja dulu ya, jangan sering juga gitu.
0: Iya, daripada kering kali kan. Sayang iya, tumbuh-tumbuhan juga kita semua sayang kan?
2: Iya, udah enggak ada air sama sekali. Kalau enggak disiram enggak ada air gitu.
0: Di sana ada sawah-sawah kayak di kami enggak ya?
2: Ya,
0: ada ya? Banyak. Jadi sawahnya gimana tuh keadaannya?
2: Kering dong.
0: Kering ya? Sampai retak dong tanahnya ya?
2: Iya, banyak yang sering karena memang udah 40 hari kan ini nggak ada hujan sama sekali, jangan gerimis pun nggak ada sama sekali gitu. Mungkin mungkin apa ya, kayak bu pagi gitu mungkin ada, tapi nggak se banyak hujan kan, mungkin cuma dikit-dikit aja gitu.
0: Iyalah, kurang air namanya kan.
2: Iya, betul.
0: Sayang jadi petani-petaninya kan, padi-padinya sayang semua.
2: Iya, betul sekali.
0: Mudah-mudahan hujan lah ya.
2: Iya, semoga.
0: Bang Tajuddin, sore ini mau dengar lagu apa nih?
2: Nara juga udah makan.
0: Udah dong. Sudah dari tadi siang.
2: Oh, tadi siang sama berarti. Aku juga makan siang, cuman waktu jamnya beda. Aku jam 1, mungkin Nara juga jamnya beda.
0: Jam kalau di sana sekarang jam berapa?
2: Sekarang mau jam 5, setengah 5 ya.
0: Oh, setengah 5. Di sini 15.40 masih.
2: Ya, bedanya kan 1 jam. Bedanya 1 jam.
0: Ya.
2: Nurul tadi jam berapa makannya?
0: Jam 00:30 sih.
2: Nah, 1, oh, berarti ini 01:30. Bedanya 1 jam.
0: Iya, betul. Oke, siap Bang Tajuddin. Bang Tajuddin, lagunya lagu apa nih kita putar?
2: Lagu apa ya? Aduh, gak siapin lagu lagi. Dari itu aja deh, dari siapa ya? Elvi Sukaisi udah.
0: Oh, naik. Elvi tadi.
2: Bukan Elvi, sorry. Kamelia Malik udah di-request.
0: Belum dong. Pas sekali nih, Kamelia Malik. Judulnya?
2: Iya. Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta. Oke, siap. Sudah dapat ini.
2: Iya, oke, salamnya buat semuanya aja deh, spesialnya buat Nurul, jaga kesehatan, terus lagi ya. Besok gimana, siaran atau libur?
0: Besok libur, kebetulan.
2: Besok libur, hari Sabtunya?
0: Sabtunya baru, pagi. Dari pagi ke sore lagi.
2: Dialog pasok kaya lagi ya.
0: Iya, insya Allah ya. Nanti gabung ya?
2: Iya, semoga kalau ada topik yang menarik, maksudnya yang aku bisa ditanyain, takutnya ada topik yang nggak mau nanya apa, nggak tahu mau nanya apa kan gitu, mahal buat ngabu.
0: Jadi sesuai kebutuhan.
2: Sampai ketemu lagi, makasih dan assalamualaikum. Selamat sore.
0: Sampai ketemu lagi, sama-sama Bang Tajuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tajuddin ya, dari Minahasa. Terima kasih semua wari-wari yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan ibadah sholat asar nanti pukul 16.03 menit ya warihlon ya. Jadi untuk wari-wari yang belum sempat bergabung di hari ini, nggak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Tadi yang sudah gabung ada Cik Mat dari kawasan Lambaru, ada Yahgas dari Lampulo, ada Kak Juju di Sabang, ada Pak Amri dari Kota Malaka, Pak Rusli di Surin, dan Bang Tajuddin barusan ya dari Minahasa. Semoga selalu terhibur semua wari-wari yang sudah bergabung, yang sedang mendengarkan juga, yang belum sempat bergabung juga begitu ya. Semoga selalu sehat semuanya, berbahagia dan penuh semangat jalani hari tentunya ya. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini dengan dua lagu permintaan Bang Rusli Surin, ada yang sedang-sedang saja, Iwan versi reggae, dan ada Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta untuk Bang Tajuddin Minahasa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.3 menit waktu Indonesia Barat dengan mendengarkan lagu religi. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh belajar budidaya sayuran di Greenhouse Batam. Semburan air diduga mengandung gas di Aceh Timur berbahaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh belajar langsung tentang budidaya sayuran melalui sistem greenhouse di Batam. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan belajar langsung tentang budidaya sayuran sawi melalui sistem greenhouse rumah kaca, yakni bangunan dirancang khusus untuk menanam tanaman di Kota Batam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Tarmidi, berharap sistem budidaya yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan pada berbagai SMK di Aceh.
2: Kita harapkan semua kepala SMK Aceh, khususnya di bidang pertanian, ini harus mampu mengedukasi siswanya dengan di bidang pendidikan seperti yang hari ini disaksikan. Jadi harus mampu diaplikasikan di sekolah masing-masing, khususnya di SMK Pertanian.
1: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong semangat SMK jurusan pertanian untuk berinovasi dan meningkatkan keterampilan para siswa.
3: Bisa berikhtiar untuk memajukan dengan motivasi internal, tidak ada kata mengeluh, pasti bisa.
1: Adapun greenhouse adalah tempat di mana inovasi teknologi dan alam bersatu padu untuk menciptakan sayur-sayuran hidroponik segar. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
4: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.

0: tersebut sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa memunculkan bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
1: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi serupa saat pengeboran sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan dan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kodim 0106 Aceh Tengah membangun belasan jembatan untuk pulihkan akses warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Program ini menjadi bagian dalam mempercepat pemulihan infrastruktur daerah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kodim 0106 Aceh Tengah telah membangun sebanyak 11 unit jembatan di sejumlah wilayah setempat. Pembangunan dilakukan sebagai upaya membantu memulihkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dandim 0106 Aceh Tengah Letko CZI Rudi Haryanto mengemukakan hal itu dalam dialog interaktif di studio program 1 RI Takengon yang dipandu presenter Fazri Rabu sore. Dirinya menjelaskan jembatan yang telah dibangun terdiri atas berbagai jenis, di antaranya 5 unit jembatan Bailey, 1 titik jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung. Selain itu, sebut Dandim, 1 unit jembatan beton saat ini masih dalam proses pengerjaan. Kodim juga tengah mempersiapkan kembali pembangunan 1 unit jembatan Bailey di Burlah, Kecamatan Ketol.
4: Banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus, terutama di Aceh Tengah ini,
5: betul, Pak.
4: Akibat dampak bencana, sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berangkat sekolah, nah, di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai petani, di mana rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah, sehingga mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut. Oleh karena itu kita berangkat dari sana dengan program yang ada, kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini.
3: Dandim Rudi Haryanto menambahkan pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan kembali menghubungkan mobilitas masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Langkah itu, kata dia, juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satuan Tugas dan Satgas percepatan perbaikan jembatan sejak 7 Desember 2025 lalu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Peduli musibah kebakaran, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Bener Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk korban kebakaran di Jagung Jeget Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alvin Sahrin.
6: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zulu Whiskey Bener Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Bener Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
7: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Bener Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagong Jeget. RAPI Bener Meriah!
6: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagong Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Smawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kuarcap Sabang matangkan persiapan upacara Hari Pramuka ke-65. Berbagai latihan dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
8: Kegiatan pelaksanaan Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang terus dimatangkan. Salah satunya melalui latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang sebagai bagian dari persiapan upacara yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Pembina Pramuka Kuarcap Sabang sekaligus Ketua Seksi Kegiatan dan Upacara Hari Pramuka ke-65 Kota Sabang Irwan Syah mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada pemilihan peserta yang akan bertugas dalam upacara. Latihan mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan acara terakhir dalam upacara. Menurut Irwan Syah, tingkat kesiapan para peserta saat ini diperkirakan mencapai 85%. Hal itu dikarenakan tidak seluruh peserta hadir dalam latihan. Secara keseluruhan, sekitar 80 peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang.
9: Ya, untuk persiapan hari ini, kita tadi pemilihan peserta untuk petugas upacara yang akan kita laksanakan pada hari Jumat di kegiatan hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Ya, di sini untuk latihan upacara, Kak, jadi persiapan dari pembukaan sampai acara terakhir upacara.
8: Ia menambahkan sejumlah sekolah yang berada di sekitar lokasi juga akan diundang untuk mengikuti upacara Hari Pramuka ke-65. Pihaknya berharap Wali Kota Sabang dapat bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin menyatakan pihak sekolah siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya SMP Negeri 5 Sabang sebagai lokasi fokus Hari Pramuka tahun ini.
10: Sesuai dengan permintaan, fasilitasinya adalah lapangan, nanti tenda, juga penerangan, dan seluruhnya bisa kita siapkan insya Allah.
8: Munawar menyebutkan SMP Negeri 5 Sabang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk terus mengembangkan semangat, kedisiplinan, dan perjuangan melalui kegiatan Pramuka. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Mendukung program strategis Presiden, Pemko Sebelusalam terus memacu percepatan pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan Kompleks Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, pemerintah kota Sebelusalam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas perencanaan yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sebelusalam Muhammad Rashid Bancin menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sebelusalam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah Kota Sebelusalam optimis hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil, hingga kini tercatat belum kantongi SLHS. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Era Liesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3: Pertanggal 10 Agustus 2026 ya, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah terdata ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
2: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS Badan Gizi Nasional atau BGN sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas, Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Tahta kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warilun di Purpon ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warilun, pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, apa kabarnya di kesempatan petang hari ini? Dan sebagai informasi, nanti pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya jatuh pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik ke ruang daerah Anda. Ada lomba prestasi yang membanggakan kembali ditoreh oleh siswa Manas Aceh Singkil. Debbie Novita berhasil meraih juara 1 lomba baca puisi dan juara 2 lomba cipta puisi dalam ajang yang digelar Komunitas Konservasi Alam Aceh Singkil Kamis 13 Agustus 2026. Dan lomba yang baca puisi yang berlangsung pada Senina Cafe Pulau Suro Singkil, perlombaan diikuti oleh siswa-siswi SMA sederajat sekabupaten Aceh Singkil sebagai wadah mengembangkan bakat kreativitas dan juga kecintaan generasi muda terhadap dunia sastra dan juga seni. Dan Debbie tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas panggung, dan ia juga tidak hanya memukau dewan juri dalam kategori baca puisi, tapi juga membuktikan kreativitas melalui cipta karya puisi hingga hasil meraih posisi kedua. Dan keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Man Aceh Singkil, dan Kepala Man Aceh Singkil Rusnawati Zaini mengapresiasi pencapaian Debbie. Dan Ketua Panitia Noval Effendi juga menyampaikan bahwa lomba ini bertujuan memberi ruang bagi pelajar Aceh Singkil untuk mengapresiasi, maksud kami mengekspresikan kemampuan melalui karya sastra tentunya. Baik Warilun, masih akan kami coba hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Ada Nadia, Sayang Langhati.

dunia ini. Maha benar Allah yang maha agung dan mulia, dengan segala firman-Nya, Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Yang saya muliakan Bapak Ibu orang-orang tua kami, para habaib, para alim ulama, masyayikh, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salah satu mujahadah, perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana kita mencapai tingkat abadan syakur, sebagai hamba yang pandai bersyukur. Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalahnya menyebutkan, syukrun ni'mah tamamul khidmah. Orang yang bersyukur terhadap suatu nikmat, maka dia akan memaksimalkan, menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kehidupannya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya, kekuasaannya, apapun yang dia miliki, karena dia sadari itu adalah titipan yang Allah berikan, maka titipan itu dia jaga dengan sebaik-baiknya. Dia kembalikan kepada sang penitip, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga

keluarga kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah pertemukan kita di sorga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dan hadir juga bersama kita ada rektor dari UIN Sumatera Utara, sahabat kami juga ada Bapak Said Salim Alidrus Al-Hajj, Pak Said Mulyadi dan seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman dan sahabat kami Abati yang juga pernah menjadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Haji Ibnu Sa'dan dan seluruh orang-orang tua kami, mohon maaf yang tidak disebutkan secara satu persatu. Pada malam Jumat yang berkah ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini, dalam kajian tasawuf ada tiga perjalanan manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua ini pasti akan menuju Allah, kembali kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 156 di ayat itu juga disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menyadarkan bahwa tiada keabadian di dunia ini, semua akan berakhir pada masanya, semua akan kita tinggalkan pada masanya, tidak ada yang abadi. Hari ini kita hadir dan Allah hadirkan kita di bumi, maka suatu hari kita juga kembali kepada Sang Pencipta bumi dan kita bahkan ditempatkan di dalam perut bumi. Ada dua istilah perjalanan manusia menuju Allah. Yang pertama rujuk ittirori, kembalinya seorang hamba kepada Allah, ittirori, dalam keadaan terpaksa. Dikatakan terpaksa karena sebenarnya dia belum siap untuk kembali, tapi mau tidak mau dia harus kembali kepada Allah. Itulah yang disebut al-maut, kematian. Rujuk ittirari. Istilah yang kedua adalah rujuk ikhtiari, perjalanan kembalinya seorang manusia kepada Allah, ikhtiari, dia lakukan dengan segala daya upaya, bahkan dia berusaha, dia lakukan dengan sukarela, dengan senang hati. Itulah yang disebut nanti dengan ibadah solat dan al-hajj, ibadah haji dan umrah. Maka tiga perjalanan manusia menuju Allah ini adalah sebuah perjalanan yang sesungguhnya perjalanan yang terindah, menyenangkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, mari kita lihat
Yang pertama, perjalanan manusia menuju Allah itu ada yang dilakukan ittirori, dalam keadaan terpaksa. Kenapa dikatakan terpaksa? Karena kalau boleh ditunda dulu. Itulah yang disebut al-maut, kematian. Andai terjadi negosiasi, Pak, antara malaikat maut dan kita, dan malaikat maut bertanya, "Bapak, menurut jadwal malam Jumat ini Bapak kembali kepada Allah. Kira-kira kalau boleh negosiasi, mau enggak kita minta ditunda dulu?" Kalau Pak Said Salim, mungkin ditunda dulu ya. Mungkin kita merasa belum cukup perbekalan. Bahkan manusia itu meminta kepada Allah ditunda. Misalnya kita lihat di surah Al-Munafiqun ayat ke-9 atau ayat ke-10. Ayat ini perintah dari Allah supaya kita berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani

0: yang harus kita salurkan baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, kita berikan kepada orang lain. Itu perintah Allah. Sebelum datang kepadamu kematian. Dan ternyata di ayat itu Allah katakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong tunda dulu kematianku. Tangguhkan sebentar saja. Fa as-saddaq. Aku ingin berbagi harta. Aku ingin memberikan sebagian harta ini kepada orang lain. Tapi ternyata kematian tidak bisa ditunda-tunda. Tidak ada negosiasi. Absolut. Maka para ulama sufi menyebutkan kematian itu adalah rujuk ittirori. Kembalinya seorang manusia kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Makna terpaksa, kalau ada kesempatan negosiasi dengan malaikat maut, pasti manusia itu minta ditangguhkan dulu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kematian itu absolut. Datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Dan tiada yang paling dekat dengan manusia kecuali kematian itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menjadikan kematian itu nantinya sesuatu yang terindah. Perjalanan yang terindah menuju Allah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ada di antara manusia itu yang dia cari kesenangan. Ada pula yang mencari kebahagiaan. Ada pula yang mencari ketenangan. Kalaulah disuruh Bapak Ibu memilih satu, yang mana yang dipilih, Pak? Nih, saya mohon izin kalau Bapak ditanya, hidup ini yang Bapak pilih apa? Kesenangan, kebahagiaan, atau ketenangan? Apa yang Bapak pilih? Ketenangan. Kalau itu jawabannya, berarti Bapak sering hadir di Masjid Baitur Rahman ini. Rajin mengaji. Karena ada di antara manusia itu yang dicarinya kesenangan. Kalaulah hidup hanya mencari kesenangan, ini bahaya. Karena kesenangan itu adalah sesuatu yang bersifat materialistik, hedonisme, memperturutkan hawa nafsu jahat. Itulah kesenangan ini. Dan biasanya kesenangan itu selalu diukur dengan harta benda. Hidup ini dia menjadi hamba-hamba dunia. Sehingga yang dia cari adalah dunia semata. Dia tidak akan punya waktu untuk Allah. Dia tidak punya waktu membaca Al-Quran. Apalagi bangun di tepian malam. Apalagi berzikir kepada Allah dalam kesunyian. Dia sudah menjadi hamba dunia. Itulah bahaya kalau hidup ini yang kita cari hanya kesenangan yang identik dengan harta benda. Malah kalau salah kita mencari harta, jangankan Allah, KPK pun turun. Dan dia akan memberikan pakaian termahal di Indonesia, rompi warna orange atau pink. Karena banyak orang terlena hidup hanya mencari kenikmatan duniawi semata, bahkan berani melakukan segala yang dilarang dalam agama. Hati-hati, kita bukan tidak boleh hidup senang, harus, kita harus punya harta, tapi silahkan semua harta benda itu kita cari di jalan yang diridhai Allah. Harta itu kita manfaatkan dalam kebaikan, dan harta itu kembalikan saja kepada sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dalam Asmaul Husna, Al-Ghani wal-Mughni. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Wal-Mughni, Allah memberi kekayaan. Maka kalau hari ini Bapak Ibu kita Al-Ghani, orang kaya, naikkan level kita. Kita tidak segenar, tidak sekedar Al-Ghani, tapi jadilah Al-Mughni, orang kaya, dan kekayaannya berguna bagi orang lain. Kekayaannya dimanfaatkan juga dalam kebaikan, dan orang lain pun menikmati kekayaannya. Itu yang sempurna, Al-Ghani wal-Mughni. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan cari kesenangan, silahkan memiliki harta benda. Maka yang kedua, hidup ini sebelum kita sampai kepada puncak kehidupan adalah kebahagiaan. Jadi dari kesenangan dia naik menjadi kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu adalah ketika seseorang bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta benda. Kebahagiaan anugerah yang Allah tanamkan di kedalaman hati. Jadi saya contohkan begini, maaf. Ada orang memiliki, dia punya segalanya, tapi tidak menikmati, maka dia tidak bahagia. Uang banyak, tapi tak boleh makan sembarangan. Makan ayam tangkap pun tak boleh. Makan peliu pun tak boleh lagi. Makan kari kambing pun tak boleh. Memiliki, tapi tidak menikmati, berarti sudah tidak bahagia. Ada orang tidak memiliki, tapi dia bisa menikmati. Gak ada yang pantang, Pak, semua bisa dimakan. Hanya satu pantang, pantang terhidang, selesai semuanya. Maka kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki. Bapak Ibu memiliki istri yang solehah, bahagia. Punya anak, menantu, cucu yang baik-baik, itu membahagiakan. Kita selalu mendirikan sholat di awal waktu, itu kebahagiaan. Setiap hari kita bisa berbagi kepada orang lain, bisa membahagiakan orang, itu juga kebahagiaan. Maka hidup ini jangan sekedar mencari kesenangan, tapi carilah kebahagiaan. Dan puncak hidup, ketenangan. Inilah orang yang husnul khotimah. Dia sudah merasakan kesenangan. Dia selalu bahagia mensyukuri nikmat Allah. Dan pada puncaknya dia merasakan ketenangan. Itulah orang yang sudah bertaubat. Itulah orang yang sudah menjaga ibadahnya kepada Allah. Itulah orang yang setiap hari dia berbuat kebaikan. maka nanti pada saatnya dia kembali kepada Allah, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat indah. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itulah orang yang sudah merasakan ketenangan. Dia sudah bertaubat, dia tiap hari beribadah, dia selalu bangun di tepian malam, dia selalu berbuat kebaikan, orang lain bahagia bersamanya, tenang hidupnya. Dan itulah yang dipanggil Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang penuh dengan ketenangan, dan Allah pun meridhai dirimu. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan kau masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Itulah orang yang merasakan ketenangan, dan puncaknya silahkanlah kau masuk ke dalam sorgaku. Nah, maka inilah Bapak Ibu yang pertama, perjalanan yang sangat indah itu adalah al-maut, kematian. Tapi kenapa orang takut? Kenapa orang belum siap? Karena mereka belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masih bergelimang dengan dosa, maka mereka tidak merasakan ketenangan, karena dosa itu akan mengganggu pikiran, mengganggu hati. Maka setiap kali orang berbuat dosa, setiap itu dia akan merasakan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan dia sulit tidur di waktu malam, bahkan selera makannya pun hilang karena tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Nah, maka salah satu yang menenangkan kehidupan kita, ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub, hanya dengan kita berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka itu akan membuat hidup ini merasakan ketenangan. Nah, ini Bapak Ibu hadir di masjid, sholat berjamaah, Bapak Ibu merasa tenang gak pada saat ini? Karena kalau kita selalu dekat kepada Allah, menjalankan ibadah, banyak berbuat baik, ketenangan itu akan Allah anugerahkan. Tapi coba lihat, orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang bergelimang dengan dosa, walaupun dia berlimpah dengan harta, tapi yang dia lakukan kebatilan, kejahatan, dipastikan dia tidak bahagia. Apalagi tenang, dia akan ketakutan, dibayang-bayangi perbuatan dosa. Dan nanti saat kematiannya lebih parah lagi. Maka kalau kita mendambakan husnul khatimah, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meja'al umri, Allah meja'al khaira umri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan sebaik-baik hari di saat aku menghadapmu. Dia meninggal, sudah selesai tanggung jawab dunia, bekerja, pensiun terhormat, anak-anak sudah dihantarkan, sudah menikah, sudah menimang cucu, hidupnya bahagia di tengah keluarga, dimuliakan di tengah masyarakatnya. sebaik-baik umur pada akhirnya, sebaik-baik amal pada penutup. Dia meninggal dalam berbuat kebaikan, meninggal sedang baca Quran, ada yang meninggal sedang azan, Pak. Maka hati-hati. Wa rajulun mata ala ma'asha fihi. Seseorang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Maka selagi kita hidup, biasakanlah kebiasaan yang baik-baik. Tidak sedikit pemain judi, dia meninggal sedang bermain judi. Pemabuk, meninggal dia sedang meneguk minuman. Pemain olahraga, tak sedikit juga meninggal sedang berolahraga. Dan penceramah, tak sedikit juga meninggal sedang berceramah. Pembaca Quran, tak sedikit meninggal sedang membaca Al-Quran. Itu husnul khatimah. Maka kita minta kepada Allah, sebaik-baik amalku pada penutupnya dan sebaik-baik hari di saat aku menghadapmu, di hari-hari yang dimuliakan Allah, di hari Jumat, di hari-hari yang Allah muliakan, kita dipanggil Allah dalam golongan husnul khatimah. Inilah perjalanan pertama menuju Allah yang disebut dengan al-maut. Dan itu perjalanan yang menyenangkan kalau kita sudah mempersiapkan perbekalan dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah di dunia ini, dan dunia ini tempat mempersiapkan perbekalan. Ibaratnya ini sawah ladang akhirat. Tanamlah benih-benih kebaikan. Nanti kita akan menuai kebahagiaan, ketenangan pada saatnya. Ini satu. Yang kedua adalah perjalanan manusia menuju Allah yang juga dilakukan dengan penuh ikhtiar. Selain tadi ada yang disebut dengan kematian dalam keadaan terpaksa, yang kedua dalam keadaan sukarela. Itulah yang disebut dengan as-shalah, ibadah solat. Maka solat yang kita dirikan hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'raj, perjalanan menuju Allah. Maka kita yang solat ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang bertemu dengan Allah. Maka apa yang disebut dengan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan hakikatnya engkau bertemu dengan Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi jika engkau belum melihat Allah, belum sampai kepada tingkat merasakan melihat Allah, musyahadah, maka sadari Allah yang melihat dirimu. Maka solat hakikatnya perjalanan yang terindah menuju Allah. Waju'ilat qurratu aini fissanah, dan dijadikan di dalam solat itu qurratu aini, sesuatu yang menyejukkan hati, menenangkan hati. Maka dalam sehari semalam 5 kali solat fardu menghadap Allah, belum lagi ditambah dengan qiyamul lail, duha, dan solat-solat sunnah muakkadah lainnya. Maka mari kita jadikan ibadah solat itu adalah tawajuh, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ketiga, perjalanan terindah menuju Allah itu apa yang disebut dengan al-hajj wal-umrah. Itulah ibadah haji dan ibadah umrah. Berada di depan Baitullah, sujud di depan Baitullah. Makanya disebut dalam satu pengertian, Al-Hajju Arafat. Ibadah haji itu adalah Arafat. Dan itu untuk mencapai makrifat, merasakan, mengetahui, menyadari bahwa kita sedang bertemu dengan Allah. Itu dalam pengalaman spiritualitas para sufi ketika melihat Baitullah. Apa yang didapati pengalaman mereka? Ketika kami melihat Baitullah, pertama kami melihat Baitullah, semakin dipandang seolah kami melihat catatan-catatan dosa yang pernah kami lakukan. Semakin dipandang, semakin menggetarkan hati. Kami pandang lagi, seolah kami sudah berada di depan Allah. Maka ibadah haji, ibadah umrah, hakikatnya adalah rujuk ilallah, rujuk ikhtiari, perjalanan yang sangat indah bertemu dengan Allah. Maka dalam doa kita, surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wazzurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang hati. Pandanglah selalu empat hal. Itulah orang yang selalu memandang Baitullah, baik Baitullah yang ada di tanah suci Mekah. Baitullah juga adalah masjid yang ada di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, ketenangan, selalulah berada di rumah-rumah Allah. Inilah masjid. Dan masjid ini dalam sejarah juga telah menyelamatkan ratusan, bahkan mungkin ribuan saudara-saudara kita ketika bencana tsunami pada 2 bulan Desember 2004, beberapa tahun, puluh tahun lalu. Di masjid ini, bahkan di atas kubah Masjid Baitur Rahman. Maka masjid adalah tempat merasakan qurratu aini, berada di masjid. Yang kedua, memandang Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga apalagi, ketika senantiasa kita bertemu dengan kedua orang tua, dan satu lagi, bertemu dengan ulama, orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu juga akan membuat qurratu aini, penenang hati kita. Demikian kajian singkat pada malam Jumat yang berkah ini. Semoga mari kita menjadikan insya Allah kematian kita pada suatu hari nanti adalah perjalanan terindah husnul khatimah menuju Allah. Dan kita jadikan ibadah solat kita sebagai media tawajuh, mi'raj, bertemu, ihsan. Maka orang yang solat harus menjadi muhsinin, menjadi orang terbaik, karena dia selalu bertemu dengan Allah. Malu dia berbuat kejahatan, takut dia kepada Allah kalau berbuat kejahatan, karena solat itu menjadi jiwanya, menjadi darah dagingnya yang menjaga kehidupannya. Dan insya Allah ibadah haji, ibadah umrah yang sudah kita lakukan juga adalah sebagai perjalanan yang terindah, bahkan rindu yang tidak tergantikan, sebagai perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Putra Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warelun di Warpod Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun, satu buah lagu dari Beer Boy Sang Rini Hun ya. Warelun, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZUM, mencakup 48,84% daratan Indonesia, dan diprediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menyebutkan wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena juga menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Dan ia juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia saat kemarau. Ia juga menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Dan kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah Indonesia Selatan, Khatulistiwa Indonesia. Arda Sena juga menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan, dan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Arda Sena juga mengingatkan masyarakat untuk maksud kami yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim. Ardenesa juga mengatakan upaya penanganan ini kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga akan meningkatkan resiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Dan BNPB mencatat karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana di Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Dan pemerintah juga memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan juga BNPB. Dan menjalankan operasi modifikasi cuaca OMC untuk menjaga kelembaban lahan gambut. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

是

Dylan di Warpun Ada Berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadamu sebelum engkau menuju ke sana. Wala ra'aita mahasin ad-dunya qad zaharat kisbatul fana'i 'alayha. Dan sungguh engkau akan melihat keindahan dunia telah nampak suram kefanaan yang menyelimutinya. Ya Allah, seandainya cahaya keyakinan atau nurul yakin menyinarimu, sungguh engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau berangkat menuju ke sana. Dan sungguh engkau akan melihat keindahan dunia itu telah nampak suram kefanaan yang meliputinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah ini kalau kita lihat ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, sinar nurul yakin. Aku nurul yakin, nur cahaya, al yakin keyakinan atau keimanan. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ketika nurul yakin ini telah benar-benar bersinar di hadapan kita, setelah tentunya dia menyinari hati kita, maka akhirat akan terlihat lebih dekat dengan kita sebelum kita berada di sana. Maka akhirat akan terlihat lebih dekat kepada kita sebelum kita berada di sana. Itu hasil daripada cahaya nurul yakin tadi, cahaya keimanan atau cahaya keyakinan. Kemudian yang kedua, apabila cahaya keimanan itu, cahaya keyakinan itu masuk dalam hati kita dan menyinari kita, kita juga akan melihat bahwa keindahan dunia itu telah nampak jelas, ada kefanaan, suramnya kefanaan yang meliputi. Artinya dunia ini fana, tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau dunia sudah tidak terasa ada atau fana, maka akan nampak teranglah akhirat dari di awal. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kadang-kadang manusia justru tidak dapat melihat akhirat itu, atau manusia merasakan akhirat itu sangat jauh sekali? Ini disebutkan oleh para pensyarah. Ini itu karena ada hijab yang menghijab manusia untuk melihat akhirat itu. Seandainya hijab ini tidak ada, maka akhirat itu akan terasa seperti di depan mata. Tapi itu kadang-kadang tidak terasa. Kenapa? Karena ada hijab yang menghalangi pandangan kita. Ada hijab yang menghalangi sinar keimanan tadi. Apa hijabnya? Disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, inna ja'anna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya telah kami jadikan di atas bumi ini zinatan laha, perhiasan bagi bumi itu. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji manusia itu yang mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi ini di sini nampak dalam ayat ini yang menghijab
manusia daripada melihat akhirat. Itu karena zina, zina tadlah dan perhiasan dunia, yang mana memang dunia ini Allah hias dengan begitu indah. Apa tujuan dunia ini dihias dengan begitu indah? Ya memang faktanya kita lihat dunia ini indah. Seluruh ciptaan yang ada di dunia ini sangat indah sekali. Langit dan bumi beserta seluruh isinya itu penuh dengan keindahan. Apa tujuan diciptakan dunia ini atau alam ini begitu indah? Lina beluahum, untuk Allah menguji kita. Diuji, namanya ujian, ada yang lewat, ada yang tidak lewat. Yang tidak lewat adalah maksudnya orang yang dengan keindahan dunia itu dia lalai, dia lupa tujuan diciptakan keindahan itu, dan dia lupa pencipta keindahan itu. Ini yang tidak lewat. Yang lewat, dia juga melihat keindahan itu, tetapi dia melihat keindahan itu ada yang menciptakannya. Maka setiap keindahan harus dihubungkan kepada penciptanya. Itu ujiannya. Di dua-duanya, melihat dan merasakan keindahan dunia, perhiasan dunia. Tetapi yang satu, ketika dia melihat, ketika dia tersilau dengan indahnya dunia, membuat dia kemudian lalai, lupa tujuan diciptakan perhiasan itu, dan dia lupa kepada pencipta daripada perhiasan itu, untuk apa perhiasan itu diciptakan. Tapi ada yang ketika dia melihat indahnya dunia dan perhiasan di dalamnya, justru membuat dia semakin kuat imannya kepada Allah, sehingga akhirat itu seperti terlihat begitu jelas di depan matanya. Jadi sama-sama melihat indahnya langit, tapi yang satu terpukau dengan indahnya langit, lalai, kemudian seolah-olah merasakan tidak ada kehidupan setelah itu. Tapi yang satu lagi juga melihat keindahannya langit, indahnya langit, tapi ketika dia melihat indahnya langit itu mengingatkan dia kepada maha indah penciptanya. Setiap keindahan ciptaan itu menunjukkan ke maha indah penciptanya. Jadi untuk diuji antara dua itu. Nah kemudian, jadi yang membuat manusia terhijab daripada cahaya iman ini, yang kemudian membuat dia dapat melihat akhirat seperti di depan matanya, yang menghalangi dia itu adalah perhiasan tadi, perhiasan dunia. Jadi terlalu tenggelam dalam perhiasan dunia sehingga akhirat itu terasa kabur. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat minan nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantara من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap apa-apa yang dia inginkan berupa anisa, perempuan-perempuan, walbanin, anak-anak, wal qanatiril muqantara, dan kekayaan-kekayaan yang bertumpuk-tumpuk, minaz zahabi, daripada emas, wal fiddah, dan perak, wal khaylil musawwamah, dan kuda, kuda mewah, atau kalau sekarang kendaraan-kendaraan mewah, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, wal hars, dan lahan-lahan yang luas, ladang-ladang, kebun-kebun yang luas. Dalika mata'ul hayatid dunya. Namun itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah
memiliki tempat yang lebih indah, tempat kembali semua manusia nanti. Ada manusia dengan hiasan Allah tadi, dia tenggelam di situ. Dia lupa di sana ada tempat yang lebih indah yang telah disiapkan oleh Allah untuk dia berpulang. Tapi dengan syarat, kalau dia melihat keindahan di dunia, justru mengingatkannya kepada Allah tadi diuji, justru makin membuat kebesaran Allah itu semakin bertahta di hatinya. Bukan sebaliknya, tenggelam dengan dunia dan hilang dengan dunia, sehingga seolah-olah tidak ada kehidupan akhirat. Jadi itu diantara dalil juga yang kemudian menghijab keterangan tentang bahwa perhiasan dunia yang menghijab sebagian manusia sehingga akhirat itu kabur di depan matanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعلموا ketahuilah oleh kalian wahai manusia أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laib, permainan. Walahun, sendagurau. Wazinatun, berhias-hias. Watafakhur, saling berbangga dengan apa yang dimiliki, kekuasaan, jabatan, kekayaan, ilmu. Watafakhurun bainakum, dunia itu hanya berbangga-bangga. Orang di dalamnya penuh dengan orang-orang sibuk berbangga-bangga di antara mereka. Watakatsurun fil amwal wal aulad, hanya tempat untuk saling berbanyak-banyak, berlomba-lomba memperbanyak harta. Wal aulad, dan anak. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu, sama seperti ghayth ketika datangnya hujan yang lebat yang membuat orang-orang kafir, orang tidak beriman takjub ketika hujan itu datang. Tumbuh-tumbuhan itu kemudian tumbuh dengan subur hijau. Thumma yahiju, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menguning. Fatarahu musfarra, kemudian engkau melihat tumbuh-tumbuhan itu kuning. Thumma yakunu hutama, dan hancur. Nah, inilah dunia. Jadi dunia di sini diumpamakan karena tadi permainan, sendagurau, hanya tempat untuk berbangga-bangga, tempat untuk sibuk memperbanyak, kemudian untuk pamer, dan itu kita rasakan fakta kehidupan, memang itulah kesibukan kita manusia di dunia, tidak lebih dari itu. Sama seperti tumbuhan padi misalnya, datang hujan, menumbuhkan dia hijau, subur, kemudian di bawah waktunya dia menguning, kemudian dipanenkan, kemudian dihancurkan. Itulah dunia. Artinya dunia yang kita tinggali ini, yang kita sekarang berada di dalamnya, ini seperti tumbuh-tumbuhan, tidak tetap. Hari ini dia begitu indah, subur kita lihat,

maka bagi mereka azabun syadid. Tetapi orang-orang yang kalau melihat dunia justru kemudian membuat dia semakin kuat imannya kepada Allah, setelah dia tahu tadi bahwa dunia ini fana seperti tumbuh-tumbuhan tadi, pada waktunya akan hancur, justru kemudian membuat dia semakin terang melihat akhirat, maka akhirat baginya itu maghfiratun minallahi wa ridwan, adalah ampunan dari Allah dan ridha dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ulang lagi dalam ayat yang sama ini, tidak adalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan hanya apa namanya, mata'ul ghurur, perhiasan yang palsu, fata morgana kalau bahasa istilah orang-orang ya. Jadi seperti kita berjalan di jalan aspal yang panjang, yang jauh, tengah di bawah terik matahari, jadi jauh kita melihat jalan di depan kita di sana seperti ada air. Kemudian ketika kita dekat ke situ, ternyata airnya enggak ada. Seperti itulah makna mata ulurur, perhiasan yang menipu, yang palsu. Nah, dari ayat-ayat ini, ayat-ayat ini tadi menekankan kepada orang yang menjadikan dunia ini, orang yang tenggelam dengan dunia ini, mereka kemudian sibuk dengan perhiasannya. Nah, lantas orang yang kedua, orang yang telah tadi mendapatkan sinar keimanan, orang yang telah mendapatkan nurul yakin, apakah mereka tidak melihat dunia? Apakah mereka tidak memperhatikan perhiasan dunia? Tidak. Mereka melihat juga. Allah mengatakan mereka melihat dunia dan mereka butuh kepada dunia untuk dapat selamat di hari akhirat. Maka untuk mereka itu Allah sebutkan dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam beserta kehidupan yang ada di alam ini, di bumi ini, la ayat, ada tanda-tanda. Jadi mereka butuh kepada dunia. Di dunia inilah mereka menemukan kebesaran Allah. Jadi pada penciptaan langit dan bumi beserta pergantian waktu siang dan malam sehingga berjalan kehidupan miliaran triliunan makhluk hidup di alam ini, itu bagi mereka la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, itu untuk ulil albab, untuk ulil albab. Arti ulil albab, orang-orang yang betul-betul memakai akalnya secara penuh. Nah, mereka ini Allah berikan sifat karakter mereka, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah qu'udan dalam keadaan duduk, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan tidur. Kepala mereka Allah, karena mereka menemukan kebesaran-kebesaran di alam sehingga membuat mereka terus mengingat hebat sekali pencipta alam. Begitu banyak ilmu yang terkandung di alam ini yang disimpan, diletakkan oleh Allah, yang dengan ilmu ini kemudian lahir ilmuwan-ilmuwan, spesialis-spesialis, ahli-ahli, sehingga maju bumi ini. Itu dari hasil daripada ilmu Allah. Jadi mereka itu disebutkan di sini senantiasa ingat kepada Allah, wa tafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur. Tafakur itu harus melihat. Mereka seperti kita juga, lihat orang jalan di jalan, lihat orang makan di warung-warung, lihat. Tapi ketika mereka melihat itu semua, melihat laut, melihat gunung, melihat langit, melihat semua kehidupan, jadi mereka tidak lari.

0: misteri kehidupan. Tapi ketika mereka melihat itu semua, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang timbul tanda tanya besar, kepala mereka itu pencipta, pengatur kehidupan ini semua. Bukan kita, bukan seperti kita. Kalau kita ya, kalau melihat dunia ini ya cuma pengen memilikinya saja, tanpa kadang-kadang mengaitkannya kepada penciptanya. Padahal kalau begini dahsyat alam ini, bagaimana dahsyat penciptanya? Begini indah alam ciptaan ini, bagaimana indahnya penciptanya? Tapi sebagian orang seperti ayat-ayat sebelumnya justru hanya sekedar ingin memilikinya sehingga tenggelam di dalamnya, lupa kepada penciptanya. Jadi adapun ulul albab tadi justru dengan dunia ini, dengan alam ini, mengingatkan dia kepada Allah dan membuat dia bertafakur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan dunia ini batil. Jadi orang ahli makrifat tidak mengatakan dunia ini batil, dunia ini tidak penting. Orang ahli makrifat tidak mengatakan dunia ini tidak mungkin ciptaan Allah itu buruk, tidak mungkin ciptaan Allah itu jelek, tidak mungkin ciptaan Allah itu negatif. Dunia ini ciptaan Allah. Cuman mereka punya sudut pandang, justru ketika kita mengenal Allah akan membuat kita berkeyakinan setiap ciptaan Allah itu baik. Maka energi itu yang mereka pakai ketika melihat dunia ini. Jadi sama-sama melihat dunia, bukan yang satu meninggalkan dunia. Tidak mungkin kita tinggalkan ciptaan Allah. Begitu indah langit Allah ciptakan, masa kita tinggalkan? Begitu indah gunung-gunung tersusun Allah ciptakan, masa kita tinggalkan? Pada disitulah kebesaran Allah. Begitu indah laut, ombak-ombaknya sudah teratur semua, masa kita tinggalkan? Begitu indah sistem kehidupan makhluk, Allah atur tumbuh-tumbuhan, hewan, semua teratur dengan baik, masa kita tinggalkan ciptaan Allah? Kita pernah mengatakan sebelumnya, kalau kita punya karya, terserah bidang apa, katakanlah ada satu karya yang kita buat, itu kita akan sangat senang ketika orang datang melihat karya kita, mengatakan melihat ternyata karya yang kita buat bagus. Itu kita. Allah lebih dari itu. Ketika ciptaan-ciptaan Allah ini dilihat, tetapi harus dikaitkan dengan Allah penciptanya. Seperti karya kita buat karya, orang melihat karya kita, kemudian dia mengatakan, luar biasa karyamu, bagus sekali. Tapi sebaliknya, kalau dia lihat karya kita, tapi dia enggak pernah ngomong tentang kita, dia enggak mengakui karya itu milik kita, itu justru menyakitkan. Kahe dapegot, kalau enggak dapegot, ipujo. Tapi dia dapegot hanya dadayo. Dia mengatakan, itu bukan punya kamu. So pegot. Ayo iku. Tapi dia yang so pegot yang lain. Begitulah ciptaan Allah. Jadi jangan salah-salah memahami tentang al-arif billah, ahli ma'rifah melihat dunia. Mereka tidak lari dari dunia. Mereka di sini disebutkan dalam kitab ini, ya, dalam kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mereka lakukan, wa kana da'buhu rabtun na'am bil mun'im wal makhluk bil khaliq. Mereka itu melihat dunia, namun membawa setiap nikmat yang ada di dunia ini, dibawa, dikaitkan dengan pemberi nikmat. Wal makhluk bil khaliq, ketika melihat makhluk di alam ini, itu mereka bawa kepada khaliq penciptanya. Jadi itu yang membuat mereka melihat hakikat dunia, yang kemudian mereka merasakan seolah-olah akhirat itu di depan mereka. Setelah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan alam ini dan sifat alam ini yang sementara, maka yang tersisa di benak mereka adalah akhirat. Tetapi ini kembali kepada hikmah yang disebutkan tadi oleh Ibnu Al-Fa'ilah As-Sakandari, apabila cahaya keyakinan, cahaya iman itu sudah masuk. Terakhir, bagaimana agar cahaya iman itu betul-betul menyinari? Kalau dasar cahaya iman semua kita ada, Semua orang beriman tidak mungkin tidak punya cahaya iman. Semua orang beriman ada cahaya itu. Disebutkan oleh sebagian ulama itu, walaupun ada orang beriman nanti di hari akhirat yang harus masuk neraka, itu ketika Allah perintahkan malaikat menyelamatkan orang beriman yang harus masuk neraka, itu cara malaikat menandai mana orang beriman yang ada dalam neraka untuk diselamatkan. Itu seperti mereka melihat kunang-kunang di malam hari. Ada kedipan-kedipan cahaya. Cahaya apa itu? Itulah cahaya nurul yakin. Cahaya itu semua ada, cuman tingkatan terangnya itu, itu butuh kepada yang lain. Para ulama kemudian menyebutkan, agar cahaya iman itu benar-benar terang dan menyinari, maka itu butuh proses, butuh ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, kemudian diingatkan untuk selalu pada zikir kepada Allah, butuh kepada zikir kepada Allah yang terus-terusan. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lisanmu itu selalu basah zikir kepada Allah. Karena kalau kita tidak ada zikir terus dengan kesibukan dunia, itu dapat membuat akhirat kabur, salah-salah. Apalagi di zaman sekarang kemajuan yang luar biasa, kita lihat negara-negara maju, mereka tidak beriman tapi bisa maju. Itu kalau terus kita lihat itu, bisa-bisa kacau iman kita. Bisa-bisa kita merasakan tidak ada akhirat, yang ada dunia. Maka butuh al-ikthar min zikrillah, terus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kemudian butuh satu lagi namanya muraqabah. Jadi karena waktu kita terbatas, insyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan warta Mukutalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita. Semburan air diduga mengandung gas di Aceh Timur berbahaya. Kemudian Rapi Bener Meriah salurkan donasi kepada korban kebakaran Jagung Jeget. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Berikut informasi akan disampaikan oleh Aldo Nemero.
1: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.

sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan

0: musibah kebakaran, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Benar Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk para korban kebakaran di Jagong Jeget, Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
1: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zulu Whiskey Benar Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Benar Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
2: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Benar Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagong Jeget. RAPI Benar Meriah!
1: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagong Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Aceh belajar langsung tentang budidaya sayuran melalui sistem greenhouse di Batam. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
3: Jajaran Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan belajar langsung tentang budidaya sayuran sawi melalui sistem greenhouse rumah kaca, yakni bangunan dirancang khusus untuk menanam tanaman di Kota Batam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Tarmidi, berharap sistem budidaya yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan pada berbagai SMK di Aceh.
4: Kita harapkan semua kepala SMK Aceh, khususnya di bidang pertanian, ini harus mampu mengedukasi siswanya dengan di bidang pendidikan seperti yang hari ini disaksikan. Jadi harus mampu diaplikasikan di sekolah masing-masing, khususnya di SMK Pertanian.
3: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong semangat SMK jurusan pertanian untuk berinovasi dan meningkatkan keterampilan para siswa.
5: Bisa berikhtiar untuk memajukan dengan motivasi internal. Tidak ada kata mengeluh, pasti bisa.
3: Adapun greenhouse adalah tempat di mana inovasi teknologi dan alam bersatu padu untuk menciptakan sayur-sayuran hidroponik segar. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Makuta Alam. Mendukung program strategis Presiden, Pemko Sumbul Salam terus memacu percepatan pembangunan sekolah nasional terintegrasi demi mewujudkan pendidikan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
7: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan kompleks sekolah nasional terintegrasi atau SNT, pemerintah Kota Sumbul Salam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat sekretariat daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas perencanaan yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sumbul Salam Muhammad Rashid Bancin menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sumbul Salam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program sekolah nasional terintegrasi. Pemerintah Kota Sumbul Salam optimis hadirnya sekolah nasional terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan

0: yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi terakhir, Kawarcap Sabang matangkan persiapan upacara Hari Pramuka ke-65. Berbagai latihan dilakukan, termasuk latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
2: Persiapan pelaksanaan Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang terus dimatangkan, salah satunya melalui latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang sebagai bagian dari persiapan upacara yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Pembina Pramuka Kwarcap Sabang sekaligus Ketua Seksi Kegiatan dan Upacara Hari Pramuka ke-65 Kota Sabang Irwan Syah mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada pemilihan peserta yang akan bertugas dalam upacara. Latihan mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan acara terakhir dalam upacara. Menurut Irwan Syah, tingkat kesiapan para peserta saat ini diperkirakan mencapai 85%. Hal itu dikarenakan tidak seluruh peserta hadir dalam latihan. Secara keseluruhan, sekitar 80 peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang.
3: Ya, untuk persiapan hari ini, kita tadi pemilihan peserta untuk petugas upacara yang akan kita laksanakan pada hari Jumat di kegiatan hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Ya, di sini untuk latihan upacara, Kak, jadi persiapan dari pembukaan sampai acara terakhir upacara.
2: Ia menambahkan sejumlah sekolah yang berada di sekitar lokasi juga akan diundang untuk mengikuti upacara Hari Pramuka ke-65. Pihaknya berharap Wali Kota Sabang dapat bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin menyatakan pihak sekolah siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya SMP Negeri 5 Sabang sebagai lokasi fokus Hari Pramuka tahun ini.
4: Sesuai dengan permintaan, fasilitasinya lah lapangan, nanti tenda, juga penerangan, dan seluruhnya bisa kita siapkan insya Allah.
2: Munawar menyebutkan SMP Negeri 5 Sabang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk terus mengembangkan semangat, kedisiplinan, dan perjuangan melalui kegiatan Pramuka. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.